1-1 atas Jepang. Dan ada lagi di masa babak Prancis melaju usai mengalahkan Swedia dengan skor 3-0. Nah, pertandingan yang masih dinanti tuh hasilnya sebab dari pertandingan-pertandingan yang tadi, ini masih ada pertandingan yang

0: boleh banget pantau selalu Lensa Piala Dunia 2026 untuk mendapatkan informasi terbaru, skor terupdate, serta sorotan pertandingan dari tim favorit Sobat Bana semuanya di Lensa Piala Dunia 2026 di Bana FM Ngawi setiap jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, durian, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mong 50% soko tabur, Pak.
1: NPK Tablet KCC Astro Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
1: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
4: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
5: Halo.
4: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
5: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
4: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
5: Mau.
4: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
5: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
4: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
5: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
6: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
5: Nutrisi langkahku.
4: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini. Ini Sobat Buana, Bila udah kembali lagi ya. Dan pastinya tadi Bila udah nemuin Sobat Buana dari sesi pertama di jam 6 sampai jam 7. Ini Bila kembali di jam 7 lebih 15 sih Sobat Buana, udah jam 7.04. Masih ada waktu sekitar 45 menit nih buat Bila nemenin Sobat Buana semuanya. Nah masih panjang kan Sobat Buana, jadi waktunya buat Sobat Buana semuanya yang mau cerita di pagi hari ini ataupun yang mau share-share aja gitu ya, atau ngobrol di pagi hari ini sama Bila. Mau siaran langsung di Bahan FM Ngawi, boleh banget ya, ngobrol aja sama Bila di setiap pagi di 085-634-5-4545. Halo Sobat Buana, pagi hari ini tuh ada gak sih yang punya aktivitas produktif tapi unik gitu ya Sobat Buana? Tadi kan Bila udah tanya nih, katanya kalau pagi-pagi tuh enaknya ngopak ataupun ngopi pagi kalau anak zaman sekarang, para remaja-remaja ataupun pelajar-pelajar yang udah menikmati liburan semester ya Sobat Buana, yang udah liburan semester kayak gak punya beban ataupun udah gak punya tanggungan apapun gitu ya, udah gak mikir pelajaran, setiap hari bangun pagi, PR, kegiatan, sekolah. Ya Sobat Buana, sudah tenang hidupnya selama 3 minggu. Tapi Sobat Buana tinggal 1 minggu lagi, nanti akan kembali menghadapi realita di sekolah. Tapi Sobat Buana, semua itu tuh mungkin keluh kesahnya cuma dirasakan di sekolah aja. Nanti kalau lulus Sobat Buana bakal merindukan sama yang namanya sekolah sih kalau menurut Bila ya. Jadi Sobat Buana dinikmati aja sama yang namanya sekolah gitu Sobat Buana, karena semua itu tidak bisa diulangi lagi gitu ya. Waktunya tidak datang dua kali, jadi harus dinikmati ya Sobat Buana kalau menurut Bila. Jadi Sobat Buana semuanya di pagi hari ini yang mungkin baru bangun ataupun sudah mulai aktivitasnya dengan bekerja nih, harus semangat ya. Yang baru bangun juga semangat, ayo kita mulai aktivitas produktif. Seperti contohnya kalau di pagi hari itu kalau para cewek-cewek yang mungkin bingung nih mau ngapain, saran Bila sih masak aja nih Sobat Buana. Masak aja buat menu sarapan di pagi hari ini ya. Menu sarapan di pagi hari ini ya, mungkin mau masak dengan menu yang unik. Contohnya gak hanya nasi goreng aja nih, mungkin nasi goreng dengan variasi yang lain, ataupun masak-masakan yang hobi masak tuh, masak-masakan yang unik aja gitu ya, yang mungkin mau dicoba udah jauh-jauh hari tapi belum kekumpul niatnya. Kadang tuh gitu Sobat Buana, udah disimpen tuh video masakannya ataupun tutorialnya ya Sobat Buana, entah dari video TikTok ataupun reels Instagram nih Sobat Buana, tapi tinggal ngumpulin aja niatnya tuh kita mau masak kapan ataupun kita mau melaksanakannya kapan. Terus ada juga Sobat Buana yang udah punya niat tapi gak mau beli barang-barangnya atau bahan-bahannya, yang namanya gak mau keluar rumah ngantri beli bahan-bahan, ada juga yang kayak gitu. Jadi Sobat Buana semuanya, kalau menurut Bila Sabtu minggu ini tuh harus dimanfaatin, apalagi awal bulan nih. Nah Sobat Buana pasti bahagia kan awal bulan tuh. Kalau menurut Bila sih harusnya bahagia pada masih sumringah semua nih wajahnya, dompetnya apalagi. Jadi saatnya, bukan saatnya foya-foya ya, saatnya memulai aktivitas produktif biar dompetnya tuh gak cepet menipis gitu. Nah buat Sobat Buana semuanya yang mulai aktivitas produktif, boleh banget sharing sama Bila. Mungkin bisa jadi referensi buat Sobat Buana yang lain yang pagi hari ini masih bingung mau ngapain. 0856 3454545.

0: Hey, bro.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi genap berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana,

seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari Bumi Ore-Ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang udah nambah Sobat Buana ya, kalau dari tadi jam 6 ya Sobat Buana di sesi pertama. Dan Bila ini juga udah nambah Sobat Buana di sesi kedua ini di jam 7 sampai dari jam 8. Nah berhubung ini gak kerasa banget udah jam 7 lebih 30, masih ada waktu sekitar 30 menit gitu buat Bila nambah Sobat Buana semuanya di pagi hari ini. Dan pastinya di pagi hari ini Sobat Buana juga sudah memulai aktivitasnya gitu ya. Apakah juga ada yang baru bangun tidur gitu ya, udah buka HP habis tuh lihat Bila atau dengerin Bila? Nah itu bisa banget menggugah semangat Sobat Buana semuanya lewat lagu-lagu seru yang diputar pagi hari ini, atau udah obrolan-obrolan seru bersama Bila ya Sobat Buana. Dan pastinya tadi Bila juga udah spill gitu, pagi hari ini kita tuh ngapain sih, kita bahas apa sih? Bahas hari Sabtu. Hari Sabtu tuh Sobat Buana atau kamu, hari Sabtunya itu Sabtu produktif atau Sabtu nyantai? Kalau kata orang Sabtu nyantai itu gak Sabtu gaul Sobat Buana, kata-kata gengsi gitu ya. Sabtu gaul tuh pagi-pagi udah di coffee shop, ataupun pagi-pagi udah di tempat ngopi atau ngopang, ataupun ngopi pagi katanya. Nah buat Sobat Buana semuanya seperti itu juga gak apa-apa sih, itu juga perlu effortless kalau menurut Bila. Karena apa? Karena pagi-pagi harus melawan rasa malesnya untuk bangun, untuk mandi, untuk siap-siap gitu, untuk melawan dinginnya ngahwi demi untuk menikmati secangkir kopi gitu ya di pagi hari ini. Dan pastinya dari secangkir kopi itu Sobat Buana juga ada effortless para baristanya ataupun owner coffee shopnya yang buka pagi-pagi demi melayani Sobat Buana yang sukanya atau hobinya tuh pagi-pagi udah ngopak gitu. Nah buat Sobat Buana semuanya yang seperti itu, semoga nanti habis itu memulai aktivitasnya dengan produktif juga ya. Jangan sampai habis ngopi gitu ya udah habis itu males-malesan. Jadi Sobat Buana harus tetap produktif gitu, yang kerja ya kerja sampai nanti sore. Pulang kerja gitu ya, habis itu melepas lelah dengerin Bahan FM Ngawi juga dengan penyiar yang lain gitu. Sebelum berangkat kerja dengerin Bahan FM Ngawi untuk membangkitkan semangat, terus habis itu nanti pulang kerja dengerin Bahan FM Ngawi lagi dengan konsep melepas lelah gitu Sobat Buana. Setelah seharian kerja ataupun seharian bertempur ya bersama mungkin pekerjaan-pekerjaan ataupun orang-orang yang sangat menguras tenaga di hari ini, jadi Sobat Buana jangan lupa save reward juga

Dan sewa privat itu gak harus kita beli barang, ya sobopan, gak harus kita beli ataupun foya-foya ataupun ya makan. Sewa privat cuma sekedar kita tidur dengan nyenyak ataupun makan dengan kenyang, habis itu makan makanan kesukaan. Udah, itu kalau diri kita sudah berdamai ataupun senang gitu sobopan, tidur pun nyenyak, pekerjaan pun lancar kalau menurut Mila ya. Jadi sobopan semuanya jangan lupa, jangan mikirin isi dompet terus gitu ya. Badannya juga harus dipikirin, kalau ada badan ini juga gak ada isi dompet rasanya. Jadi buat sobat-sobatnya semua, semangat boleh, tapi jangan lupa dijaga kesehatan dan badannya ya. Ini pesan dari Bila. Nah buat sobat-sobatnya, jangan lupa pagi hari ini kalau mau cerita ataupun share opini dan pendapatnya, boleh banget langsung aja di 0853 454545.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mung 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Ojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Ramen, yes! Wah, dari Mister Zab, baru!
7: Legendaris Jepang, atau chicken ramen.
6: Sugoi! Minyak lurus, kuah kulitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
8: Yes, yes, yes!
6: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo, ada crispy tempurannya.
9: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayani Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bayana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Pastinya Bila tadi udah namanya Sobat Bayana. Ngobrol-ngobrol seru ya di pagi hari ini dari jam 6 tadi. Dan ini udah jam 7:40 di Sobat Bayana. Waktu Bila namanya Sobat Bayana semua tinggal sekitar 20 menitan lagi gitu ya. Dan pastinya tadi Bila udah ngobrol seru sama Sobat Bayana. Dan dari cerita-cerita Sobat Bayana yang pagi hari di Sabtu ini tuh ternyata banyak banget yang tanggalannya tuh gak merah nih Sobat Bayana. Jadi produktifnya dalam bentuk kerja ataupun dalam mengaruhi ataupun bertempur ya di pagi hari dengan orang-orang ataupun kerjaan-kerjaan yang mungkin menguras energi sekali nih Sobat Bayana. Tapi dari situ semua Sobat Bayana yang masih nyempetin cerita sama Bila di pagi hari di 0856 3445 45 gitu ya. Nah itu termasuk Sobat Bayana yang semangat banget nih kalau menurut Bila. Sobat Bayana yang masih bersemangat di pagi hari ini, makanya sudah nyempetin untuk cerita sama Bila di pagi hari ini. Dan banyak-banyakan, dan kebanyakan tuh lagi kerja nih Sobat Bayana. Jadi Sobat Bayana lagi kerja tuh pesan Bila yang semangat ataupun harus menjaga kesehatannya juga. Apalagi jadi hari, di setiap hari sih itu cuacanya di pagi hari tuh mesti dingin banget, dan kalau siang hari tuh panas banget ya Sobat Bayana. Jadi Sobat Bayana kalau siang hari kalau bisa jangan minum es, soalnya takutnya radangnya kambuh ataupun malah sakit tenggorokan. Jadi minum esnya tuh di sore menjelang malam aja, di Sobat Bayana sedikit aja. Dan kalau menurut Bila yang paling aman tuh minum air putih aja nih Sobat Bayana. Jangan minum yang dingin-dingin dulu, apalagi panas mentereng kayak gini. Nah itu semua bisa menyebabkan kesehatannya mungkin terganggu. Dan makannya juga harus teratur ya Sobat Bayana. Apalagi kalau weekend tuh gak jadi weekend gitu ya, karena tanggalan yang ceritanya tanggalan merah gitu, tanggalannya hitam semua. Jadi Sobat Bayana yang mungkin merasakan itu semua gitu harus tetap semangat dan menjalani hari-harinya dengan produktif. Apalagi malesnya tuh dihilangin gak sih Sobat Bayana? Kalau males tuh bawaannya males ngapa-ngapain, bahkan ngerjain kerjaan yang simple aja tuh males banget. Jadi Sobat Bayana semuanya yang males-males itu harus dikurangin sih kalau saran Bila, biar aktivitasnya tetap terjaga dengan lancar sampai nanti sore menikmati ngopi santai bersama penyiar Bayana FM yang lain gitu. Melepas lelah nikmatin ngopi santai. Kalau pagi hari ini ngopi spesial sama Bila ya Sobat Bayana, untuk mengunggah semangat Sobat Bayana semuanya nanti sore atau nanti malam untuk melepas lelah dengerin aja ngopi santai di Sobat Bayana di Bayana FM kali. Dan pastinya bisa membuat hari Sobat Bayana menjadi lebih happy gitu vibes-nya. Dan Sobat Bayana yang mau cerita lagi boleh banget langsung aja di 0856 3445 45 45.

0: Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana, berakhir sudah siaran pagi sama Bila di pagi hari ini. Dan terima kasih buat Sobat Buana yang udah gabung dan udah cerita-cerita di pagi hari ini ya Sobat Buana. Semoga aktivitasnya lancar dan sehat selalu, dilancarkan rezeki dan semuanya gitu ya. Sama seperti Bila, dan kembali lagi di hari Senin nanti bersama Bila di Ngopi Spesial di jam 6 sampai jam 8. Bila pamit undur diri Sobat Buana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana.

5 FM Bana Radio. Sobat Bana, banyak kepala daerah terkena OTT KPK. Wamendagri tak sepakat jika dikaitkan dengan gaji. Sobat Bana, 9 kepala daerah termasuk yang terbaru Bupati Langkat Sah Afandin terjerat operasi tangkap tangan atau OTT KPK sepanjang tahun 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya tak sepakat jika banyak kepala daerah yang terkena OTT KPK ini dikaitkan dengan besaran gaji. Sobat Bana, seperti dikutip dari Detik News hari ini yang mengatakan banyak kepala daerah yang sudah sukses tetapi tetap terjerat dengan korupsi. Sedangkan ada juga kepala daerah yang tidak korupsi walaupun terbuka peluang untuk melakukan hal itu. Sobat Bana, Bima Arya menegaskan banyak penyebab dari maraknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Menurutnya ini perlu pembenahan total yang sistemik. Sobat Bana, yang terbaru Bupati Langkat Sah Afandin ini ditangkap KPK dalam OTT terkait suap proyek uang tunai ratusan juta rupiah disita sebagai barang bukti. Sebelum Sah Afandin ini, KPK juga menetapkan status tersangka kepada Bupati Kuantan Singingi Suhadirman Ambi terkait dugaan suap jual beli jabatan sekda. Dia menjadi kepala daerah ketujuh di Riau yang jadi tersangka di KPK. Dan total Sobat Bana, sudah ada 9 kepala daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang tahun 2026. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

Informasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat menikmati akhir pekannya. Hari ini Sobat Bana di Sabtu 4 Juli. Nah, yang pasti seneng banget nih Dila Bana bisa hadir lagi di tengah-tengah kamu menikmati akhir pekan barengan orang-orang tercinta gitu. Atau mungkin justru lagi alone aja di rumah, lagi home alone. Gak usah khawatir ya, semuanya bakal ditemani Lila di sini. Kita menikmati ngopi spesial selama 2 jam sampai di jam 10 pagi. Yuk Sobat Bana sekalian nih berbagi cerita nih. Lila mau tahu kira-kira kalau di akhir pekan pekerjaan di rumah, apa sih pekerjaan di rumah yang paling kamu hindarin gitu ya, yang paling seneng kamu lakuin dan paling kamu hindarin. Boleh dong cerita di sini. Kita tunggu ceritanya gitu ya. Boleh di share di 085634545445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana. Bisa banget di situ ada chatroom kan. Nah, makanya bisa tulis komennya di situ. Ntar kita bakal bacain mulai dari sekarang gitu. Pekerjaan rumah yang paling disukai dan paling dihindari terutama saat akhir pekan. Apa nih kira-kira? Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sudah sobat Banner udah 14 menit dari jam 8 pagi gitu ya di ngopi spesial nih, banyak banget waktunya untuk berbagi cerita sama Lila di sini gitu. Pekerjaan rumah apa sih yang disukai dan paling dihindari gitu di rumah ya? Silakan deh, kita tunggu nih ceritanya di 085634545 bisa lewat medsos ya Bahana. Di radio visualnya Bahana juga bisa banget nih sobat Bahana ya. Nah, rangkaian peringatan Hari Jadi Ngawi yang ke-688 hari ini tuh agendanya adalah ini sobat Bahana ya, jamasan dan kirap pusaka gitu. Hari ini tanggal 4 Juli mulainya nanti jam 7 malam sampai selesai, bertempat di Pendopo Widyagraha Kabupaten Ngawi untuk jamasannya. Nah nanti kirap pusakanya sobat Bahana startnya dari Pendopo Widyagraha Kabupaten Ngawi melalui pintu timur ya. Kemudian Jalan Teku Umar ini keluar kan, Jalan Teku Umar ke arah timur, kemudian menuju Jalan Jaksa Agung Suprapto melewati kantor pos sobat Bahana. Nah dari Jalan Jaksa Agung Suprapto ke arah barat ya, di Jalan MH Tamrin, berarti belok kanan ya ke MH Tamrin melalui Tugu Alun-Alun Ngawi, Lapas Ngawi, kemudian belok kanan di Jalan depan Masjid Agung Baitur Rahman. Terus kembali ke belok kanan lagi ke arah timur melalui Jalan Teku Umar, dan belok kiri sobat Bahana ke Jalan Jaksa Agung Suprapto. Dari perempatan itu kan ke Jalan Jaksa Agung Suprapto yang ada di depan ini Polres Ngawi. Terus ke arah kiri lagi ke arah barat melalui Jalan DR Sutomo, belok kiri melalui Jalan Ronggo Warsito, kemudian belok kiri lagi sobat Bahana, Jalan Teku Umar, nanti finishnya di Pendopo Widyagraha. Jadi kalau pengen pengen menyaksikan kirap pusakanya, silakan ya di rute-rute yang udah ditentuin tadi, ditungguin di situ gitu. Baik sobat Bahana, itu dia untuk agenda hari ulang tahun Ngawi ke-688 untuk hari ini ya, di tanggal 4 Juli gitu. Silakan sekali lagi nanti yang mau nonton sekalian malam mingguan kan barengan keluarga ke-668, bukan 688, 668 gitu loh. Oke. Baik sobat Bahana, kita balik lagi di ngopi spesial pagi hari ini. Silakan nih yang mau bagi-bagi ceritanya di sini ya sama Lila, kita tunggu banget, bisa di 085634545 bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana, di aplikasi Xpace Radio juga bisa banget gitu. Apa yang kira-kira udah dilakuin pagi tadi sobat Bahana, yang mungkin kadang-kadang gak suka tapi tetap harus dilakuin gitu ya. Pokoknya semangatnya full hari ini, menikmati akhir pekan. Mungkin tadi pagi-pagi udah nyapu halaman, mencuci piring, menjemur baju gitu, atau bahkan masih bergelut dengan tumpukan cucian. Pokoknya semangat terus. Nah ini ngopi spesial nih sobat Bahana, pokoknya kita ngobrol santai kali ini tentang pekerjaan rumah ya. Kelihatannya sih sepele, tapi ternyata setiap orang tuh punya pekerjaan rumah favorit dan juga pekerjaan yang paling ingin dihindari atau ingin dilewatin gitu aja. Enggak cowok, enggak cewek, pasti, masa sih kalau cowok sama sekali enggak punya pekerjaan rumah, pasti ada dong ya. Nah kira-kira apa nih yang mau yang paling disukai dan paling dihindari banget gitu. Kita tunggu ceritanya di sini di ngopi spesial, mumpung waktunya juga masih banyak banget sobat Bahana, sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Pak, Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan kok, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Radio Bahana FM Ngawi.
7: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
6: Radio Bahana FM Ngawi.
8: Sobat Bahana, hari ini bakal ada gangguan distribusi air ya untuk wilayah Ngawi Kota dan sekitarnya nih Sobat Bahana ini, karena untuk menjaga kualitas dan kelancaran distribusi air, Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kotonogoro Sobat Bahana ini bakal melaksanakan pengurasan atau flushing pipa distribusi di wilayah IKK Ngawi ya. Untuk pengerjaannya Sobat Bahana hari ini Sabtu 4 Juli mulai jam 9 malam sampai jam 12 malam atau jam 00 gitu. Nah, jadi untuk yang ada di wilayah Ngawi dan sekitarnya mungkin bisa persiapan dulu nih untuk bisa menghadapi gangguan, sedikit gangguan ini gitu ya. Bisa tampung air dulu saat tekanan normal, nah bisa ditampung dulu gitu ya, nampung air dulu gitu. Terus jangan lupa juga dong gunakan air itu dengan bijak dan seperlunya saja gitu. Pantau informasi resmi juga dari PDAM Sobat Bahana melalui kanal-kanal yang sudah dihadirkan oleh PDAM gitu Sobat Bahana. Kalau untuk informasinya atau pengaduan ini bisa di 0351-749-227, juga nomor WA 0813-5799-9971. Bisa cek juga informasinya di Instagram perumdaairminum.ngawi, Facebooknya PDAM Cup.ngawi gitu ya. Nah ini bisa juga di pdam.ngawi.go.id gitu untuk informasi-informasi yang mungkin dibutuhkan juga gitu Sobat Bana. Tapi yang jelas untuk wilayah Ngawi, kota dan sekitarnya mulai nanti malam jam 9 sampai jam 12 malam akan ada kegiatan flushing atau pengurasan pipa distribusi. Jadi untuk distribusi air akan mengalami gangguan. Silakan ya bisa tampung dulu airnya untuk keperluan ya, mungkin kalau mau ke belakang gitu ya. Oke, baik. Kita masih ada di Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi akhir pekan Sabtu 4 Juli.
9: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS News.
1: Sobat Bahana, Neymar tidak bahagia di Piala Dunia 2026. Sobat Bahana, Neymar ini tidak mendapatkan menit bermain yang banyak di Piala Dunia 2026. Bintang Timnas Brasil ini pun dikabarkan tidak bahagia. Timnas Brasil sudah memainkan 4 pertandingan di Piala Dunia 2026. Tim Samba ini juga sudah mengunci tiket ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Jepang 2-1. Di babak 16 besar, Sobat Bahana, Brasil ini akan ditantang wakil Eropa Norwegia dan pertandingan dijadwalkan pada hari Senin 6 Juli dini hari waktu Indonesia Barat di New York Jersey Stadium. Sobat Bahana, jelang babak 16 besar, kontribusi Neymar bersama Timnas Brasil memang masih minim. Dia baru tampil sekali sebagai pemain cadangan saat bersua Skotlandia di laga terakhir fase grup. Neymar sempat diganggu cedera pada awal Piala Dunia 2026 kali ini, Sobat Bahana, yang memaksanya absen dalam 2 kali pertandingan. Nah, ini turut membuatnya tersisih dari skuad utama Timnas Brasil. Sobat Bahana, pelatih Brasil Carlo Ancelotti tidak menampik kalau Neymar ini frustasi di Piala Dunia 2026. Di satu sisi, Don Carlo menegaskan pentingnya peran penggawa Santos itu di ruang ganti tim. Dan Sobat Bahana, Neymar ini memang sosok penting dalam tim karena dia memiliki kualitas dan juga merupakan orang yang sangat rendah hati. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Ratus 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, ramai banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas, siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Sobat Buana, kalau kita ngomongin soal tempat pembuangan akhir sampah, ini memang bisa jadi bom waktu gitu ya. Karena deretan tragedi maut di tempat pembuangan akhir sampah ini juga terus berulang terjadi gitu loh. Nah, rekam jejak pengolahan sampah di Indonesia, Sobat Buana, ini memang kembali menjadi sorotan tajam ya. Setelah rentetan petaka maut ini terus berulang di berbagai tempat pembuangan akhir sampah atau TPA. Mulai dari tragedi di Klam Longsor TPA Lewi Gajah, Sobat Buana, yang terjadi tahun 2005 lalu, dan ini menelan 157 korban jiwa, hingga insiden yang paling anyar, Sobat Buana, kebakaran hebat di TPA Jatiwaringin Tangerang pada 30 Juni 2026 kemarin ya. Ini menyebabkan ratusan warga ini terserang ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Nah, karakteristik kawasan TPA yang labil dan rentan terpengaruh cuaca ekstrim ini terbukti memicu berbagai bencana fatal, Sobat Buana, termasuk juga insiden longsor akibat hujan lebat ya, yang terjadi di Bantar Gebang, Bekasi pada Maret 2026 lalu, dan peristiwa itu menewaskan 7 orang. Kemudian kecelakaan alat berat di TPA Galuga Bogor yang terjadi pada Agustus tahun lalu ya, tahun 2025, dan rentetan peristiwa tragis nih, Sobat Buana, yang terus memakan korban jiwa dan juga merusak kesehatan lingkungan. Ini menjadi alarm keras gitu bagi pemerintah, akan urgensi gitu ya, evaluasi total dan juga pembenahan sistem keamanan infrastruktur TPA nasional ini secara menyeluruh. Oke, mudah-mudahan akan bisa dicari solusi gitu ya, untuk tidak lagi menjadi bom waktu tempat pembuangan akhir sampah ini gitu. Oke, Sobat Buana, kita masih punya waktu 23 menit lagi nih di Ngopi Spesial pagi hari ini gitu. Kalau ngomongin soal sampah pasti juga berkaitan dengan kegiatan bersih-bersih gitu. Nah, apakah kegiatan bersih-bersih ini menjadi kegiatan favorit atau justru jadi pekerjaan rumah yang paling dihindari nih buat kamu, Sobat Buana, atau mungkin punya cerita yang lain nih, apa nih kira-kira yang jadi pekerjaan di rumah yang paling jadi favorit dan paling dihindari atau paling dilewatkan gitu? Kita tunggu di sini ceritanya. Silakan nih, bisa di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Buana, di radio visualnya Buana juga bisa banget ya, Sobat Buana. Kelihatannya sih memang sepele gitu pekerjaan di rumah, tapi ternyata setiap orang kan punya pekerjaan rumah yang disukai. Ya, pekerjaan rumah yang kalau bisa juga jangan sampai dikerjain gitu. Ada yang senang memasak karena bisa bereksperimen di dapur. Ada juga yang menyapu karena melihat rumah kotor tuh risih banget gitu ya. Tapi ada juga yang paling malas menyetrika, mencuci gitu, melipat baju, bersih-bersih kamar mandi itu paling sebel juga gitu. Ada seperti itu ya, padahal kalau ditunda pekerjaannya kan justru semakin menumpuk gitu. Nah, Sobat Buana, boleh nih cerita gitu, pekerjaan rumah apa sih yang paling kamu sukai, itu kenapa? Terus yang paling sering untuk dihindari itu juga kenapa gitu? Kalau boleh bertukar tugas di rumah, Sobat Buana, kira-kira pingin menukarnya tuh pekerjaan yang mana? Terus siapa yang paling rajin mengerjakan pekerjaan rumah di keluarga? Mungkin bisa diceritain juga di sini ya. Pokoknya kita tunggu. Silakan kirim WhatsApp atau bisa online langsung di 0856345545. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom yang ada di Radio Visualnya Bahana juga bisa banget. Ya sudah masuk dulu aja nih, makasih banget. Halo Mbak Kris. Mbak Kris, makasih banget. Kalau aku sebagai wanita udah pasti nih Mbak, apalagi sudah ibu-ibu ya, paling suka tuh memasak gitu. Rasanya puas nih kalau keluarga bilang masakanku enak. Tapi kalau mau nyetrika, aduh itu dia deh, pasti aku tunda-tunda terus. Nah biasanya lebih seringnya dibawa ke laundry sih untuk urusan menyetrika. Oh gitu ya Mbak ya. Ini kebalikan sih kalau sama Lila. Kalau Lila tuh yang paling dihindari adalah memasak. Gak bisa masak gitu. Oke, yang lain ceritanya masih kita tunggu di sini, mumpung waktunya juga masih panjang banget loh. Sobat Bana di Ngopi Spesial edisi weekend hari ini ya, di 4 Juli.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: 105,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, sobat Banner, ini ya apa namanya? Es Abadi di Puncak Jaya Papua ini ternyata terus meleleh dari tahun ke tahun dan diperkirakan sih bakal habis di tahun 2026 ini atau awal 2027 gitu. Dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN RI sobat Bana ini memastikan kalau air yang sudah mencair itu tidak akan pernah kembali lagi gitu sobat Bana. Jadi kalau es sudah menghilang, kalau esnya tuh menghilang dari Puncak Jaya ya nggak mungkin lagi gitu kembali ya, karena temperatur global itu juga terus meningkat, terus memanas gitu. Nah sobat Bana, mencarinya gunung es saat ini memang sudah terjadi di mana-mana. Ini karena efek dari pemanasan global dan salah satunya juga terjadi di Puncak Jaya Papua ya. Es Abadi di Puncak Jaya Papua ini juga terdampak pemanasan global sehingga lapisan esnya tuh terus mencair dan makin berkurang luas dan juga ketebalannya gitu sobat Bana. Oke, kita masih punya waktu 13 menit ternyata di sesi yang pertama. Silakan nih, masih terbuka lebar banget pintunya untuk yang mau masuk, silakan. Kasih tanggapan atau pendapat kamu nih tentang ceritanya gitu. Pekerjaan apa sih, pekerjaan rumah apa yang jadi favorit kamu dan pekerjaan rumah apa yang paling kamu hindari atau paling kamu lewatin deh, pokoknya pengin enggak maunya enggak mau ngediain gitu. Boleh dibagi di sini ceritanya, yang udah masuk lagi aja. Terima kasih. Syasha. Aku justru kok malah seneng ya Mbak cuci piring gitu, padahal teman-teman aku tuh katanya paling gak mau cuci piring gitu. Kalau aku justru seneng ya, karena kalau lihat langsung hasilnya bersih gitu. Jadi makanya kalau makan gak gage gitu loh. Oh maksudnya dicuci sendiri jadi tahu benar-benar bersih gitu maksudnya ya saya. Oke, terima kasih nih udah bagi ceritanya juga di sini. Terus ada juga siapa nih, Pak Eko. Halo Pak Eko, masuk Pak Eko. Kalau Pak Eko katanya paling suka berkebun, menyiram tanaman. Ya malam lah Mbak, umurnya sudah umur gak menghalangi aktivitas ya Pak ya. Katanya umurnya sudah mulai mendekati gitu. Mendekati apa Pak? Mendekati tua, mendekati uban gitu maksudnya. Jadi yang bikin hati senang aja gitu Mbak, yang ringan-ringan aja, berkebun dan menyiram tanaman gitu. Nah yang paling males tuh kalau udah dimintain bawa wedok bersihin kipas bersihin kipas angin, katanya ribet gitu. Oh gitu ya Pak ya. Oke deh, ini ceritanya Pak Eko. Kalau yang disukai tadi berkebun, siram-siram tanaman. Tapi yang paling gak mau dikerjain itu kalau udah sang istri tuh meminta buat bersihin kipas angin, katanya ribet gitu, susah gitu ya Pak ya. Makasih nih Pak udah bagi ceritanya juga di sini. Dan yang lain kalau mau nyusul juga boleh banget.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia. Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh, lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih enggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Halo. Terima kasih sudah datang.

0: Sorry.
1: Seratus Sobat Koma 5 FM Bayana Radio Sobat Bayana. Sesi pertama ngopi spesial pagi hari ini Dedi sih akhir pekan Sabtu 4 Juli kita kelarin dulu deh. Tapi don't worry BAP ya, Lila masih punya waktu 1 jam lagi buat menemani kamu di ngopi spesial sampai jam 10 pagi. Masih ditungguin juga nih ceritanya Sobat Bayana, pekerjaan rumah yang jadi pekerjaan rumah apa sih yang paling jadi favorit dan yang paling dihindari gitu. Kita tunggu di sini di ngopi spesial. Silakan bisa di-share di 0856345454545. Bisa juga ceritanya nih lewat medsosnya Bahana gitu atau di radio visualnya Bahana ya melalui aplikasi Xspace Radio.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, pemakaman Ali Khomeini, Iran gelar diplomasi dengan pemimpin dunia. Sobat Bana, sejumlah petinggi Iran bertemu dengan para pemimpin dunia dan delegasi asing di Teheran pada Jumat 3 Juli kemarin. Ini dalam sela-sela rangkaian upacara pemakaman mantan petinggi Iran, mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khomeini. Sobat Bana, pertemuan itu melibatkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Ketua Parlemen Mohammed Baqir Qalibaf, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, yang ketiganya menerima berbagai delegasi asing untuk membahas penguatan hubungan bilateral, kerjasama ekonomi hingga stabilitas kawasan. Sobat Bana, salah satu pertemuan utama dilakukan Pezeshkian ini dengan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev yang datang ke Teheran sebagai utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin. Sobat Bana, dalam kesempatan itu, Pezeshkian ini menyampaikan rasa terima kasihnya atas ucapan bela sungkawa dan dukungan dari Rusia yang diberikan kepada Iran selama ini. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Masih menikmati ngopi spesial pagi hari ini bareng Alila. Mudah-mudahan sih tetap happy gitu ya, sampai di jam 10 pagi menikmati kebersamaan kita pagi hari ini di akhir pekan gitu, yang mungkin pagi-pagi udah agak-agak dongkol karena ternyata ketemu nih dengan pekerjaan rumah yang paling bikin sebel gitu. Nah, cooling down dulu. Ya, kadang-kadang apa yang kita kerjakan kan bukan memang bukan sesuatu yang harus kita sukai, tapi mau tidak mau mesti dikerjakan kan. Apalagi sebagai ibu-ibu macam Lila, pasti apapun pekerjaan rumah harus siap dikerjakan ya. Sobat Bana masih boleh nih ditungguin ceritanya pekerjaan rumah yang

kamu sukai yang jadi favorit, terus pekerjaan apa yang paling dihindari gitu, bisa nih cerita-cerita di sini. Masih kita tunggu di 0856345445 lewat medsosnya Bana juga boleh, atau di chatroom di Xspace Radio, Radio Visionnya Bana ya, juga bisa banget. Pokoknya kita tunggu di sini sampai jam 10 pagi nanti.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungan.

0: Kurnia 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Nah, hari ini Sabtu 4 Juli mulai nanti malam ya, jam 9 sampai jam 12 malam ini akan ada kegiatan pembersih pengurasan atau flushing pipa distribusi wilayah IKK Ngawi yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kertonegoro. Nah, ini untuk menjaga kualitas dan kelancaran distribusi air gitu loh. Pekerjaannya dimulai dari jam 9 sampai 12 malam. Nah, yang terdampak ini wilayah Ngawi dan sekitarnya gitu. Jadi siap-siap aja nih Sobat Bana untuk tampung airnya gitu ya. Guna keperluan yang mungkin mau ke belakang, mau masak apa gitu, ditampungin dulu deh airnya. Daripada bas mau digunakan mati gitu. Tapi ingat ya, tetap gunakan air dengan bijak dan seperlunya saja. Baik, nanti malam juga malam minggu ada yang spesial juga di Ngawi Sobat Bana. Ini diadakan kirap pusaka gitu ya. Sebelumnya dilakukan jamasan, kemudian ada kirap pusaka yang digelar mulai dari jam ini digelar mulai dari jam 7 malam gitu. Nah, untuk rutenya sendiri nanti Sobat Bana dari ini ya, dari Pendopo Widya Graha Kabupaten Ngawi melalui pintu timur ini ke arah timur, ke arah melewati jalan Teuku Umar ke arah timur ya, kemudian belok ke kanan lewat depan SMP 2 atau kantor pos, ke arah barat ini lewat depan lapas, kemudian ke kanan lagi lewat depan Masjid Agung Baitur Rahman, kemudian belok kanan lagi melewati jalan Teuku Umar kembali, baru belok ke kiri jalan Jaksa Agung Suprapto di depan Polres, terus kiri jalan DR Sutomo, kemudian ke kiri lagi jalan Nowarsito, dan ke kiri lagi nanti finish di Pendopo Widya Graha. Itu rute yang bakal dilewati untuk kegiatan kirap pusaka hari ini dalam rangka Hari Jadi Ngawi yang ke-668. Sobat Bana, kalau mau lihat mumpung malam minggu, silakan deh rame-rame dinikmati gitu ya, barengan keluarga.

ada cinta. Oh ya, yang tetap gabung di sini makasih banget. Yang barusan gabung juga welcome, bisa cerita nih kegiatan rumah yang paling jadi favorit dan paling dihindari itu kalau buat kamu apa nih kira-kira? Boleh ya? Masih ditungguin ceritanya di sini di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: Kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bane Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke deh sobat Bane, Dila masih pengin dengerin lagi nih ceritanya, pekerjaan rumah apa sih yang paling jadi favorit dan sebaliknya yang paling dihindarin gitu. Bisa nih gabung di sini ya. Pokoknya ditungguin di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana, di radio visualnya Bana juga bisa banget. Yang udah masuk dulu saja. Halo, selamat pagi. Dari Lala nih, sebentar. Lala. Kalau Lala katanya yang paling favorit itu bantuin mamah masak gitu, karena aku suka sih masak-masak sama mama di rumah, coba resep-resep baru, coba bikin-bikin kue. Nah, yang paling dihindari ya ketika harus membersihkan peralatannya. Itu katanya, ini katanya tuh urusan mama aja kalau buat aku. Gitu ya Lala ya, terima kasih. Tapi kalau udah jadi kuenya bisa loh dikirim ke sini lah, ditungguin ya. Makasih nih buat Lala udah bagi ceritanya di sini. Terus siapa lagi? Pokoknya tetap ditungguin yang lain kalau masih pengen gabungan, mumpung waktunya juga masih lama nih sobat Bana ya, sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Science News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, FIFA resmi batalkan rekor fenomenal Messi. Sobat Bana, FIFA resmi membatalkan rekor fenomenal yang hendak dicatatkan Lionel Messi saat membantu Argentina melenggang ke babak 16 besar. Sobat Bana, timnas Argentina dibuat repot oleh Tanjung Verde dalam duel di 32 besar yang berlangsung dini hari tadi di Sabtu 4 Juli di Hard Rock Stadium Miami, Amerika Serikat. Sobat Bana, duel berlangsung satu arah pada sebagian besar laga, namun Tanjung Verde ini memberikan perlawanan yang sengit. Sobat Bana, Messi sudah sukses membuka skor pada menit ke-29 setelah memaksimalkan umpan dari Lautaro Martinez. Namun, Tanjung Verde ini menyamakan skor melalui tembakan di Roy Duarte di menit ke-59. Skor 1-1 ini bertahan hingga waktu normal berakhir, hingga duel ini harus dilanjutkan pada babak perpanjangan waktu. Dan Lisandro Martinez langsung membawa Albi Celeste unggul lewat gol di menit ke-93. Namun hanya 10 menit kemudian, Sobat Bana, Tanjung Verde kembali menyamakan skor. Sidney Cabral ini mencetak gol fenomenal dari luar kotak penalti untuk menyeimbangkan keadaan menjadi 2-2. Sobat Bana, Argentina sukses mengukir gol kemenangan di menit ke-111. Lionel Messi melepaskan umpan sepak pojok yang ditanduk oleh Cristiano Romero. Namun, bola sempat mengenai pemain Tanjung Verde, Disney Borges, dan FIFA pun kemudian memutuskan itu adalah gol bunuh diri dari Borges seperti yang tercatat dalam situs resminya. Keputusan FIFA ini, Sobat Bana, berarti juga membatalkan rekor Messi untuk timnas Argentina. Jika saja gol itu diberikan kepada Romero, maka Messi bakal tercatat sebagai pemberi assist. Namun karena gol itu dinyatakan sebagai gol bunuh diri, maka tidak ada assist untuk Messi dalam pertandingan itu. Dan La Pulga ini gagal melewati rekor Diego Maradona sebagai pencetak assist terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Pekerjaan apa nih? Pekerjaan rumah apa yang jadi favorit kamu dan yang paling dihindari? Buat kamu tuh apa sih? Masih kita tungguin ceritanya di sini. Mumpung masih ada waktu 20 menit lagi ya, sampai di jam 10 pagi. Ya kurang dong ya. Ntar kalau pas di jam 10 udah full. Oke, silakan bisa kasih ceritanya di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Sobat Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oh ya, Sobat Bahana, sekedar informasi saja nih ya, kalau Universitas Indonesia atau UI ini apa namanya, bersuara gitu, akhirnya berkomentar terkait unggahan viral yang disebut-sebut nih sebagai hasil kajian dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Psikologi Universitas Indonesia ya, mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT gitu. Nah, pihak kampus ini menegaskan kalau materi yang disusun oleh organisasi kemahasiswaan itu tidak mencerminkan sikap resmi dari UI. Konten yang diunggah BEM Psikologi UI di media sosial Instagram itu, Sobat Bahana, memuat hasil kajian yang mengutip laporan American Psychological Association tahun 2008 yang dalam unggahan itu disebutkan tidak ada riset ilmiah yang mendukung pandangan kalau homoseksual ini merupakan gangguan mental atau bentuk penyimpangan. Nah, BEM Psikologi UI juga menuliskan orientasi homoseksual dan heteroseksual sama-sama merupakan bagian yang normal dan alami dari keberagaman seksualitas manusia gitu loh, Sobat Bahana ya. Tapi unggahan itu akhirnya sudah dihapus dari akun Instagram BEM Psikologi UI. Ya meskipun sudah dihapus, tapi tangkapan layar konten itu sudah beredar luas dan diunggah ulang oleh sejumlah akun media sosial gitu ya. Jadi akhirnya menjadi viral gitu, Sobat Bahana. Nah, menanggapi itu, Universitas Indonesia ini sudah menyatakan memahami perhatian publik gitu terhadap konten yang diproduksi oleh salah satu organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Psikologi UI. Tapi UI menegaskan sekali lagi kalau materi kajian organisasi kemahasiswaan itu, Sobat Bahana, tidak merepresentasikan posisi resmi dari institusi. Seperti itu, Sobat Bahana ya. UI sendiri menegaskan tetap penuh ya memegang komitmen penuh pada Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, juga kepatuhan terhadap seluruh perundang-undangan yang berlaku.
2: Cuaca lagi sendu banget.
3: Bener banget nih.
2: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
3: Siapa nih?
2: Gebetan paling.
3: Pacar mungkin.
2: Atau malah teman masa kecil.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YT

0: R di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Pekerjaan rumah ada yang jadi favorit, ada juga yang paling dibenci gitu loh ya. Paling gak mau dilakukan, paling pingin dihindari gitu. Ya ternyata pekerjaan rumah bukan sekedar rutinitas ya. Dari pekerjaan rumah itu kita bisa belajar bertanggung jawab, kerjasama, saling menghargai peran setiap anggota keluarga juga gitu. Apapun pekerjaan rumah favorit kamu dan apapun yang paling sering kamu hindari Sobat Bahana, kalau dikerjakan bersama tentu akan terasa lebih ringan gitu kan. Oke, terima kasih banget nih yang udah gabung di Ngopi Spesial pagi hari ini. Udah berbagi ceritanya di sini. Kalaupun belum sempat, nanti bisa gabung di Ngopi Bahana, di Ngopi Santai, ataupun juga di Ngopi Senja gitu. Oke, nah mesti pamit dulu ya dari Ngopi Spesial edisi weekend di 4 Juli. Makasih banget pokoknya untuk kebersamaan kamu. Have a nice weekend dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrut Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
6: Radio Bahana FM Ngawi.
7: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
6: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
7: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
6: FIFA World Cup 2026 live.
8: Ya Sobat Bana, bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, masih dengan informasi Lensa Piala Dunia 2026. Bagaimana informasi pertandingan terkini atau mungkin ada yang spill-spill nih, bisa nih diinformasikan ke Radio Bana di 085634545 atau di TikToknya Bana. Kami sambil baca soalnya nih. Oke Sobat Bana, bagaimana squad terkuat sampai saat ini yang sekarang lagi dihelat di pertandingan

0: Amerika ya, dan juga beberapa informasi terkini tentang sepak bola. Dia sebenarnya ya berusaha untuk tahu-tahu bagaimana caranya sepak bola itu ramai gitu ya. Tapi walaupun itu juga, kita berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik buat Sobat Buana. Contohnya ini, di informasi tertanggal Sabtu 4 Juli 2026 di pukul 1 Indonesia Barat atau dini hari tadi, Australia versus Mesir. Ini di fase gugur ke 32 besar ya, dan di Stadion AT&T Dallas, dan dengan wasit Gustavo Terjira atau dari Uruguay ini berusaha untuk bagaimana caranya pertemuan terakhir antara Winning Match 17 November mendatang dan yang pernah dihelat dari pertandingan tersebut antara Australia dan Mesir gitu ya. Dan saat sekarang di tahun 2010 ada pertemuan antara Australia dan Mesir ini dan dimenangkan oleh Mesir dengan 3-0. Dan di FIFA tahun 2026 ini Australia masuk di ranking 83 dan di jalur Piala Dunia ini menjadi runner up Grup C di bawah Jepang, di atas Arab Saudi, Indonesia, Bahrain, dan Cina. Dengan pelatih Tony Popovic dari Australia ini, pemain andalan dengan kiper Matthew Ryan dari Levante, Matthew Leakey dari Melbourne City, dan Jackson Irvine dari ST Santa Pauli, dan Aziz Behit dari Melbourne City, Harry Souter dari Leicester City, dan Nestori Irkan Kunda, Watford, dan juga Karol Mentafe dari Football Club Santa Pauli. Dari beberapa penggawang-penggawang dari Australian ini dikuasai dengan dari klub sepak bola dari Australia sendiri ya, bukan dari luar gitu loh. Dari perjalanan Piala Dunia tahun 2026 ini, runner up grup D kali ini menang 1 dan seri 1 kalah dengan diantaranya di grup D dengan Turki 2-0, dengan Amerika Serikat dimenangkan oleh Amerika dengan 2-0. Kemudian Australian Paraguay seri. Kemudian membahas tentang Mesir sendiri. Mesir di FIFA tahun 2026 ini masuk ke rank 29 ya, beda dengan Australia tadi ya. Dengan jalur Piala Dunia di grup A sendiri, Mesir di atas Burkina Faso atau Sierra Leone dengan pelatih Hossein Hasir dari Mesir. Pemain andalannya adalah Mo Salah dari Liverpool, kemudian Omar Marsmos dari Manchester City, Hamna Abdeleskarin dari Barcelona, dan beda sendiri dengan Mahmoud Trezeguet dari Al Ahly. Omongnya agak susah ya, mohon maaf ini. Hamdi Fati dari Al Fakrah dan Imam Hasur dari Al Hasi dan Mustafa Siko dari Piramid dan Mahmud Sabar dari Z. Perjalanan luar biasa Mesir nih. Oke, kita sebel duri di beberapa pertandingan dengan sedikit informasi dari Google ya. Mohon maaf kalau mau kesana sendiri juga susah gitu loh. Di 21 Juli ya, pertandingan pada 1 Juli ini nanti. Bentar. Ternyata terlalu. Bentar. Ini masih pertandingan yang lama nih kayaknya. Bentar. Susah banget nih. Oke deh. Dari informasi Piala Dunia ini juga diinformasikan bahwa beberapa perhelatan dari sepak bola yang ada di sekarang ini disponsori oleh klub-klub yang cukup luar biasa. Karena apa? Mereka mengharapkan bahwa negaranya akan menang. Di antaranya ada tim keunggulan dari Amerika yang saat sekarang lagi rame dibahas di negaranya sana, dan beberapa pengusaha-pengusaha yang saat sekarang juga ikut mendanai dari klub-klubnya mereka masing-masing. Oke deh, bagaimana lengkapnya kita bahas nanti juga ya. Jangan kemana-mana. Oke.
1: Radio Bahana FM.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
2: Thank you all so much for joining us this evening for our Stressed and Sexy support group. Oh, it's so nice to see new faces. When we last met, I asked you guys to prepare a poem that compares something that makes you feel stressed to something that makes you feel sexy. Lizzo, would you honor us by being the first?

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

0: Oke, Sobat Bana, bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, masih dengan lensa Piala Dunia 2026. Sedikit informasi ya, dari beberapa Piala Dunia ataupun beberapa perhelatan negara-negara yang mengikuti Piala Dunia ini, pasti ada sesuatu momen yang lebih bagus, atau dalam artian yakni bagaimana mereka menorehkan poin atau gol di gawang lawan. Jadi ini sedikit informasi buat Sobat Bana yang belum tahu gol-gol terbaik di tahun 2026 atau Piala Dunia saat sekarang. Bagi Sobat Bana juga yang saat ini mendengarkan Bana lewat streamingnya radio ataupun di radio analog yang masih dipegang oleh Sobat Bana sekarang, lebih baik Anda saat sekarang download Bana di Espace ya, aplikasi pihak ketiga. Ya, ini bisa mengetahui bagaimana situasi terkini dari Radio Bana. Ya, ini bisa melihat penyiarnya lagi ngapain atau lagi muter apa kayak gitu ya. Jadi biar tahu bagaimana Dian ini menampilkan saat sekarang. Contohnya saat ini kita mau menampilkan gol-gol terbaik di Piala Dunia 2026. Oke, saksikan yang satu ini dulu. Oke, ini pertandingan antara Paraguay dan Amerika Serikat.
1: This is Reina.
0: Giovanni Reina berhasil mencetak gol di gawangnya Amerika Serikat dari Paraguay. Kemudian Ismael Saibari dari Brasil berhasil melesatkan gol di gawangnya Myanmar.
1: Amid the searing heat of New Jersey, Ismael Saibari
0: luar biasa
1: lights up Moroccan hopes. Ini Junior again.
0: Kemudian Vinicius Junior berhasil memutus Myanmar kembali dengan gol yang kedua.
1: Superstar goal for Brazil. Matchup.
0: Felix Nimetza. Jerman dan two.
1: Stunning goal. Ya?
0: Elijah Josh, Iran dan Netherlands.
1: Just rattles the back of the Islamic Republic of Iran's net.
0: Kylian Mbappe dari Prancis.
1: There's a goal for the world.
0: Atau istilahnya Mbappe.
1: Messi flying forward.
0: Lionel Messi, Argentina.
1: He transcends time. His 200th cap, his 6th World Cup, another
0: magnificent moment. Walaupun sempat ditepis ya, tapi berhasil langsung. Kevin Pina dari Uruguay.
1: Sensational from Cabo Verde. Their first ever goal at the World Cup Finals. Oh my God.
0: Wilson Isidor.
1: Oh wow.
0: Myanmar.
1: Wilson Isidor.
0: Karim Alejibos, Gofik.
1: The 18-year-old illuminate Seattle.
0: Luar biasa gol-golnya ini.
2: Go on.
1: Brilliant. Maeda. It's a wonderful goal for Japan. Absolutely wonderful.
0: Japan versus Swedia.
1: Passing penetration.
0: Jepang berhasil melesatkan gol di gawangnya Swedia.
1: Osaka with just a little
0: Uzbekistan,
1: but he's lifted over. Oh my goodness, it's in.
0: Eldor
1: Samorodov.
0: Luar biasa. Oke deh, itu gol-gol terbaik yang selama ini dilesatkan oleh para pemain di perhelatan golnya radio apa itu Piala Dunia tahun 2026. Oke, Sobat Bana, kita cek lagi ya beberapa gol-gol yang masih ada di berhasil di apa itu direkam oleh mereka perhelat sepak bola ya. Lionel Scone reaksi dari gol yang dilaksanakan oleh Mbappe ya.

Walaupun sempat ditepis tapi berhasil. Ini Argentina versus Prancis ya. Ini apa itu detik-detik dari penalti. Ah, bukan ya. Ya, adu penalti benar-benar.

Kita ikuti yang bagian terakhir ya. Soalnya waktunya kita udah mepet nih. Dan adu penalti ini dimenangkan oleh Argentina atas Prancis.

Oke, sebabnya demikian beberapa cuplikan penalti dari Argentina versus Prancis yang mungkin sebabnya belum diketahui atau belum menyimak pertandingan tersebut. Oke, ikuti terus dari

0: beberapa apa itu informasi dari sepak bola Piala Dunia 2026 bersama Radio Bahana FM AWI.
1: Radio Bahana FM AWI.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Windscare.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai

0: mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Menjadi teman setia kalau pagi kalau senja nyanyikan.
0: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

ini dari arus lalu lintas di wilayah jalur tol Ngawi Solo, tepatnya di kilometer 582 850. Ini mungkin alhamdulillah nih kayaknya enggak ada masalah di apa tampilannya ya. Oke. Saat sekarang situasinya aman lancar terkendali, masih dipadati dari arah barat, ya ini kendaraan dengan kecepatan yang luar biasa nih kayaknya. Ya oke deh, bagi semua bana yang mungkin akhir pekan ini menjelang hari Minggu ya, melaksanakan kegiatannya rutinitas liburan bersama keluarga, hati-hati di jalan ya. Terlebih lagi bagi sobat bana ya, sekarang lihat-lihat nih ada kendaraan dengan muatan syarat muatan kendaraannya, ada tambahan muatan di atasnya, ini menunjukkan bahwa dia dari luar kota nih biasanya. Oke deh, setelah melihat di situasi 582, kita coba lagi di 578 bagaimana situasinya. Oke, 578 ini belum, saya sebenarnya sudah sempat sepil nih beberapa titik-titik lokasi dari arus lalu lintas nih ya. Coba nanti kita bahas di beberapa. Oke deh. Situasi terkini aman lancar terkendali, tidak ada kejadian yang luar biasa, aman ya. Oke. Di 578-560-50 aman terkendali. Oke deh. Jangan. Di kilometer 573 5650 ya. Aman terkendali, tidak ada kejadian yang berarti dan kendaraannya cukup lalu lalang ya. Aman. Oke deh, di 573 aman, di 567. Oke, ini situasinya nih. Nah, ini kendaraan yang tadi nih. Kendaraan yang tadi melintas ya, syarat muatan itu toh. Iya deh. Ternyata sudah melintasi di 567. Oke deh. Setelah geser ke 567, kita ke 561. Ini 561 situasi kayak di Sakura nih. Kenapa? Kameranya lagi bermasalah mungkin. Kayak di Jepang ya, kayak gitu ya. Soalnya kiri kanannya berwarna pink. Seping hatimu. Oke deh. Di 561 sudah aman terkendali, kemudian di 549 aman terkendali. 549 aman. Oke deh. Oh iya, bagi sobat bana yang mungkin saat sekarang mendengar radio bana melalui streaming dan juga mobil kendaraan ya, untuk hati-hati cek kendaraan Anda kalau melintas di jalur tol, karena apa, situasi yang cukup panas saat sekarang itu bisa mempengaruhi situasi kepadatan udara yang ada di dalam ban gitu ya. Jadi jangan terlalu coba spill tadi, saya lupa namanya. Jadi jangan terlalu ini keras-keras banget bannya. Jangan ditakutkan nanti ada karena panas semuanya kendaraannya akan udaranya yang di dalam ban itu akan sirkulasinya akan keluar. Jadi mempengaruhi kekuatan karet ban itu sendiri dan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Oke deh. Setelah 546 kita geser ke 541. Bagaimana situasinya? Oh, panas sekali hari ini. Sumpah, hari ini panas sekali. Berapa sih cuacanya hari ini? Bentar. Cuaca hari ini 29 Celsius di wilayah Ngawi. Ya oke. Bagi sobat bana kalau memang tidak punya kegiatan di luar, mending di rumah saja ya, bersih-bersih atau gimana.

549. 549 ini di wilayah Sragen kayaknya. Aman, terkendali. Oke deh. 500600 buffering. Oh, bisa. Ini di wilayah Solo ya. Kalau melihat apa itu bangunan di sebelah kiri ini wilayah Solo. Jadi aman kayaknya, enggak ada situasi yang berarti nih. Oke deh. Kita tinggalkan dulu di wilayah Solo Ngawi. Mungkin Kertosono Kediri apakah bisa dipantau juga nih di 584. Karena terbatas ini di wilayah Ngawi Kertosono, hanya beberapa, hanya 6 kamera nih, gak salah. Aman ya, tidak ada situasi yang menonjol ataupun kecelakaan. Semoga aja tidak ada ya. Karena semakin Anda berhati-hati di jalan raya, karena ada keluarga yang menanti di rumah. Oke deh. Aman. Situasi aman. Di wilayah Ngawi Kertosono situasi aman. Buffering di 594. 601 berupa buffering. Di 595-500 aman. Tidak ada kejadian yang cukup berarti. Oke deh. Kita dengerin dulu ya. Dadali, setulus mencintaimu. Weh, keren.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sebenarnya setelah kita bahas tadi tentang tol dan sepak bola, sekarang kita geser ke CCTV lokal ya, khususnya di wilayah Ngawi dan sekitarnya. Ini ada di wilayah Madiun. Bagaimana situasi di wilayah Madiun, atau mungkin kunjungan Anda nanti akan di wilayah tersebut? Boleh nih spill sedikit tentang di wilayah Madiun. Bagaimana situasi terkininya ya, gitu, bagi Anda yang mungkin panas-panas kayak gini mau ke sana ya. Oke deh, di simpang 4 501 bagaimana situasi terkininya bisa dilihat di space-nya Radio Bana ya, bagi Sobat Bana mungkin yang pengen tahu situasi terkininya. Bentar, ini udah penuh ya kayaknya ya. Enggak apa-apa ya. Ada tampilan-tampilan yang di atasnya. Di pukul 11.26 dengan cuaca saat sekarang sudah mencapai 29 Celsius. Ini situasi di simpang 4501, tepatnya di Jalan Urip Sumaharjo di arah timur, aman, lancar, terkendali. Oke deh. Di simpang 4 aman. Kemudian di mana nih? Bentar. Saya paling seneng di Sleko. Sleko. Mana Sleko? Sleko, di mana kamu? Kok Sleko enggak ada? Joyo. Oh iya nih Joyo. Joyo ya, bagi Sobat Bana yang suka dengan barang-barang bekas gitu ya. Situasi saat sekarang aman, lancar, terkendali. Apalagi ya besok, bagi yang suka kicau mania di wilayah sini nih, ada pasar burung yang lagi ramai ya. Oke deh, kita geser dari simpang Joyo, kemudian di Cokroaminoto Ikip. Mana nih sawo? Simpang 3 BCA ini seredup rasanya. Sejuk. Ya kan? Wah. Bunga-bunganya enak banget. Oke deh. Situasi Madiun saat sekarang nampaknya aman, lancar, terkendali ya, bagi Sobat Bana yang mungkin mau ke Madiun. Tidak ada kejadian yang berarti, tidak ada kepadatan arus. Di Klegen, coba di Klegen nih, di MT Haryono. Ya kan, aman, lancar, terkendali. Panas tapi ya, panasnya kentang-kentang gitu. Oke deh, setelah kita di Madiun, coba di CCTV Magetan ya, coba ya. Magetan. Sabar. Ini masih buffering. Oke deh, di alun-alun dulu. Apakah sudah bisa? Kemarin nggak bisa nih. Oh, bisa nih. Ya. Yeah. Di alun-alun Magetan nampaknya aman, lancar ya. Walaupun panas, tapi tetap sejuk di Magetan tuh. Kalau di wilayah di sebelah mana itu? Di sebelah barat itu kan ada pegunungan nih, Gunung Lawu, nampaknya juga ditutupi awan. Jadi diprediksi nanti sore bakal hawanya mendeding gitu ya. Bagaimana di situasi Anda saat sekarang, apakah juga mendeding dengan cuaca yang cukup dingin? Mau keluar pagi pun juga malas gitu ya, karena begitu buka pintu, pah, dingin bos. Oke deh, di Telaga Sarangan di pagi, di siang hari ini. Wow, padat ya Sobat Bana. Jadi bagi Sobat Bana yang saat sekarang pengen ke Sarangan, di Telaga Sarangan ini cukup ramai. Kayaknya gak ada istilah sepi di Sarangan nih kayaknya ya. Untuk apa itu, ketinggian telaga juga norma-norma saja. Biasanya kan kering nih, nempel di bagian dasar.
Enak juga nih, aman. Di Telaga Sarangan tidak ada situasi yang menonjol. Soalnya di depan kantor pos polisi, mau menonjol gimana? Tangkap dong. Oke deh, di ini parkiran. Ya kan, parkiran walaupun situasi saat sekarang, oh sejuk banget nih situasinya. Oke, mantap. Padat. Oke. Bagaimana di situasi pintu masuknya? Bu, helm bu. Helmnya dipakai bu. Ini bakal pakai helm nih. Gak mau spill plat nomor, nanti dikirain melaporkan. Oke, dari situasi saat sekarang di pintu masuknya wisata objek Sarangan di wilayah Magetan, aman, lancar, terkendali. Ah, ini gak pakai helm juga nih, tak hapus aja deh. Nah, di depan pak polisi melintas gak pakai helm. Aduh. Silowangu, oh ini di arah ini, desa Susu. Pintu masuknya, buffering. Wisata stroberi, wisata stroberinya dipadati banyak domestik lokal ya. Tuh di bagian kebun banyak orang itu. Itu yang pasti bukan yang pemilik, soalnya yang beli itu dapat ini apa, dapat kesempatan untuk bisa memetik sendiri. Ini di Telaga Sarangan situasi sejuk, sedikit berawan ya, soalnya di wilayah sebelah timur itu biasanya bisa dilihat kota Magetan, tapi ini kan nggak bisa, jadi sedikit berawan. Mega Printing Adewasis, gimana kabarmu sekarang, sehat atau masih ini? Izin absen hadir untuk membuli yang siaran. Aku sudah menduga, Adik. Kamu jangan nambah-nambah masalah di sini ya. Info titik koordinat jadi gimbal. Tak kirim. Oke deh, berhubung ada penyusup di sini, saya nanti kalau ngomong-ngomong nanti dibully habis-habisan. Info orderan, oke deh. Oke, bagi sobana yang bikin cetak-cetak apapun itu, kemudian undangan juga apa pin ya, kemudian ini bisa menghubungi Mega Printing tuh yang ikut di apa di chat gitu, boleh nih order di situ. Biar orderannya banyak. Pemicu keributan ikut aja nih. Oke deh, di objek wisata petik stroberi sudah aman, tidak ada situasi yang menonjol, dan cuaca di Magetan cukup cerah. Bagi sobabana yang pengin ke Magetan boleh nih. Oke deh, setelah di Magetan bagaimana terminal ya? Kalau enggak ke terminal rasanya ada yang enggak pas gitu ya. Mana terminal? Terminal. Oke, terminal Mas Pati. Kirain buffering. Oke deh. Di terminal Mas Pati sepi. Sesepi hatinya. Oke deh. Ayo ngopi di Sarangan. Enak info apa di Sarangan? Mau aku nih ngopi dok. Gak seru. Oke deh, bagi sobabana yang mungkin ke Magetan ataupun ke Sarangan ya, tepatnya di objek wisatanya, saat ini situasi tidak macet, kemudian kalau mau ke sana juga nggak hujan, aman ya. Terus lagi di Madiun tadi juga sedikit sepil, jadi ada masalah yang berarti tidak ada kemacetan, walaupun ini libur yang cukup panjang yang di apa itu, yang dinikmati oleh para pelajar ya. Jadi nampaknya juga situasi aman-aman aja, nggak ada yang menonjol gitu ya. Oke, dari 119 Ngawi, Radio Bana, Dian pamit undur dulu. Nanti ketemu di session yang selanjutnya bersama Dian. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Did you receive?
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
0: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
0: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
0: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
0: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Winscare.
9: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik

0: dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: Tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

105,5 FM Bayana Radio, Sobat Bayana. Kejaksaan Agung menekankan bahwa 4 hakim dalam vonis perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook menyatakan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim terbukti bersalah. Berita yang dilansir kompas.com untuk siang ini, hal itu disampaikan usai ditanya soal adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari salah satu anggota hakim anggota. Demikian, sekilas informasi 104,5 FM Bayana Radio.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bahana di siang ini di ajang Ngopi Bahana ya, edisi hari Sabtu tanggal 4 Juli. Tetap semangat meskipun cuaca panas siang ini Sobat Bahana ya. Sesemangat panas yang mencetar ya. Oke, bersama BPR Jatim Sobat Bahana dari jam 12 hingga jam 1 siang.

0: bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Radio, radio informasi dan hiburan. Setelah tadi kita menikmati tembang Ninggal Loro, jadi meninggalkan sakit sobat Bana ya, apalagi sakit hati yang penuh dengan luka. Selamat siang, tetap kompak bersama saya Oo Bana di siang ini ya, dan BPR Jatim. Mungkin sobat Bana kepengen lebih tahu ya tentang BPR Jatim. Nah ini ya, langsung simak terus di siang ini di ajang Ngopi Bana ya. Nah sobat Bana, Bank UMKM Jawa Timur, solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Sobat Bana, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Danar Widianto ya, manusia istimewa. Oke, sangat senang banget Sobat Bana ketika kita menemui manusia yang sangat istimewa, yang pintar, yang segalanya bisa apa ini membuat kita senang, membuat kita bahagia, seperti itu ya. Dan masih bersama BPS Jatim Sobat Bana, yaitu Bank UMKM Jawa Timur yang melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan

Dan debus itu dijamin LPS, ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, dan transfer. BPR Jatim cepat, mudah, murah. Kita tunggu untuk spot Buana, ada Mas Andika. Selamat siang, tetap kompak, selamat menikmati es degan ya. Oh iya, yang kepingin bergabung, melihat visual kita ya, caranya sangat gampang, silakan sobat Buana bisa download ya di HP. Di situ cari saja di Google ya, Express Radio, terus di download. Setelah di download, di situ ada logo Buana, tombol saja, pasti bisa melihat kita.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Buana, jadwal lengkap babak 16 besar Piala Dunia 2026 sudah diketahui seiring dengan berakhirnya babak 32 besar. Berita yang dilansir FIFA untuk siang ini, duel antara Portugal melawan Spanyol dan Brasil kontra Norwegia akan menjadi sajian utama bagi para pecinta sepak bola. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: ...104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Kita udah 39 menit lepas dari pukul 12 siang, Sobat Bana ya. Masih bersama saya, Bana, diajang Ngopi Bana dan BPR Jatim.

0: Ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana, informasi yang terakhir bersama BPR Jatim ya, yaitu Bank UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya Kantor Cabang Ngawi Jalan S Farman 8 atau depan PDAM, telepon 0351 7997 78. Kantor Kas Jogorogo Jalan Mojopahit 45, telepon 7314 12. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Saruban Desa Gedung Brau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Waligugun Trambe atau Selatan Balai Desa Waligugun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng Jalan Pegi Sudono Geneng Ngawi, telepon 447-7832. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 100,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.
4: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, nampaknya kita harus berpisah dulu. Diajak ngopi Bana ya. Di sesi yang pertama bersama BPR Jatim. Masih bersama saya, Bana. Tetap semangat, diajak ngopi Bana.

0: pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live

0: 104,5 FM Bahana Radio. Sebut Bahana Laga untuk hari ini, yaitu pembuka menghadirkan duel menarik antara raksasa Amerika Selatan berhasil menghadapi wakil Eropa Utara. Norwegia berhasil datang dengan status sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah sepak bola dunia, identik dengan permainan menyerang, kreativitas tinggi, dan kemampuan individu para pemainnya. Nah, Sobat Bana, Selevakau selalu menjadi favorit di setiap turnamen yang mereka ikuti. Kepercayaan dari mereka semakin menyangkut dan meningkat setelah berhasil melewati babak sebelumnya dengan kemenangan yang menunjukkan kualitas dan mental juara. Namun di seberang lapangan berdiri Norwegia, tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka membuktikan diri mampu menembus babak ini berkat organisasi permainan yang solid, pertahanan disiplin, serta aktivitas dalam memanfaatkan peluang. Norwegia datang tanpa beban, tetapi justru kondisi itulah yang membuat mereka berpotensi menjadi ancaman besar bagi Brazil. Nah, sebetulnya pertarungan di lini tengah diprediksi akan menjadi penentu jalannya pertandingan. Brazil akan berusaha berdominasi penguasaan bola dan membangun serangan dari berbagai sisi. Sementara Norwegia kemungkinan mengandalkan transisi cepat dan serangan balik yang mematikan. Kesabaran, konsentrasi, dan kemampuan memanfaatkan setiap peluang akan menjadi kunci bagi kedua tim ini. Oke Sobat Bana, siapakah yang akan mengamankan tiket menuju babak perempat final? Akankah Brazil kembali menunjukkan dominasinya atau justru Norwegia menciptakan kejutan besar di panggung Piala Dunia? Semua akan terjawab dalam duel yang dipastikan berlangsung sengit sejak peluit pertama hingga peluit akan berbunyi. Itulah Sobat Bana, lensa Piala Dunia untuk siang ini.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kamu dan pasangan lagi merencanakan hari bahagia tapi bingung mulai dari mana? Tenang, jangan khawatir. Langsung saja datang ke Urban Wedding Fest 2026 di Kurnia Convention Hall. Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Kenapa wajib datang? Karena cuma di sini kamu bisa dapat paket pernikahan impian mulai dari 55 juta rupiah. Hemat banget kan? Kamu udah bisa diskusi langsung sama vendor wedding organizer berpengalaman, pilih dekorasi favorit, tim dokumentasi, sampai berburu make up dan attire yang pas buat kamu. Sambil konsultasi, kamu juga bakal dihibur oleh megahnya pagelaran fashion show, lagu romantis dari wedding band, pentas tari, dan bisa dapat ilmu gratis di sesi professional make up tutorial. Oh iya, jangan sampai kelewatan juga kesempatan food testing bareng pasangan untuk pilih menu catering terbaik kamu. Acara ini juga didukung wedding content creator dan banyak vendor seru lainnya. Jadi, ajak pasangan atau keluarga kamu sekarang juga ke Urban Wedding Fest 2026. Nikah praktis, mewah, dan terjangkau, ya cuma di sini, Kurnia Convention Hall.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Ramen, yes, wah, dari mie sedap baru,
3: legendaris Jepang atau chicken ramen,
2: sugoi. Minyak lurus, kuah mentega yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes.
2: Tokyo chicken yakitori, perpaduan manis gurih umami khas Tokyo, ada crispy tempurannya.
3: Yes.

0: 145 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Terima kasih banget yang sudah bergabung setelah ada tembang miliknya ini, Karina. Ada ayah. Ya, memang ayah adalah segalanya bagi kita. Adalah yang apa ini, membuat kita menjadi bahagia seperti ini. Oke, Sobat Bana, kita akan membahas anak tantrum saat gadget diambil. Ini psikolog bagikan cara mengatasinya ya. Tidak sedikit orang tua menghadapi situasi ketika anak menangis, marah, bahkan mengamuk saat gadgetnya diambil. Kondisi ini kerap membuat orang tua akhirnya mengalah dan kembali memberikan ponsel atau tablet agar anak tenang. Padahal kebiasaan tersebut justru dapat memperkuat ketergantungan anak terhadap gadget. Masih bersama saya Obana di ajang Ngopi Bana.
1: Tentang perjalanan. Gatra Kamananda menggoreskan kuas seperti cahaya. Ini representasi dari setiap cahaya yang kita temui dalam perjalanan hidup kita.
2: Sorry, sebentar ya. Halo?
3: Halo, Kak. Ini sudah disiapkan ruang untuk lukisannya di lorong.
2: Oke. Okay.
3: Mungkin ukurannya bisa sampai 4x4 meter. Nah, lalu kita bisa melakukan

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, Kolombia menyusul kesuksesan Argentina pada hari Sabtu pagi ini. Mereka sukses mengalahkan Ghana dengan skor tipis 1-0. Berita yang dilansir FIFA untuk siang ini, Sobat Bahana, Argentina sebelumnya telah menjadi wakil Amerika Selatan yang lolos ke 16 besar usai mengalahkan Tanjung Verde secara dramatis. Demikian Flash News siang ini.
0: News.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana, bersama saya O Bahana. Kita sudah 30 menit lepas dari pukul 1 siang ya. Masih membahas tentang anak tantrum saat gadget diambil, psikolog bagikan cara mengatasinya. Nah, psikolog dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Profesor Dr. Dr. Mahathir

Mardiono, Jakarta. Aisyah Almas Silmina, PSI, psikolog, mengatakan tantrum saat gadget diambil merupakan hal yang bisa terjadi, terutama jika anak sudah terbiasa menggunakan gadget tanpa batas. Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Aja nganggur pokoke.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare
5: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Cara mengatasi anak tantrum karena gadget sobat Bahana ya. Menurut Aisyah, salah satu kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah langsung memberikan kembali gadget saat anak menangis atau mengamuk. Tanpa disadari, respon tersebut membuat anak belajar bahwa tantrum merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kalau fungsi tantrumnya adalah untuk mendapatkan gadget, jangan sampai setiap kali anak menangis, gadget langsung diberikan. Nanti pola itu akan terus terbentuk. Ini yang dikatakan oleh Aisyah. Ya. Nah, karena itu orang tua perlu konsisten terhadap aturan yang telah dibuat mengenai penggunaan gadget. Tunggu hingga anak lebih tenang, sahabat Bahana ya. Saat anak sedang tantrum, Aisyah menyarankan orang tua untuk tidak terburu-buru mengajak berdiskusi. Bukan anak melupakan emosinya terlebih dahulu dengan tetap memastikan kondisi nyawan. Setelah anak mulai tenang, barulah orang tua dapat mengajaknya berbicara mengenai apa yang dirasakan sekaligus mengingatkan kembali aturan penggunaan gadget yang telah disepakati. Dengan cara ini, anak belajar bahwa setiap emosi dapat diselesaikan melalui komunikasi, bukan dengan mendapatkan gadget.

0: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good.
5: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Masih membahas tentang anak tantrum saat gadget diambil. Ini cara mengatasinya, ya, yaitu alihkan perhatian ke aktivitas lain. Mengambil gadget tanpa memberikan alternatif kegiatan juga bisa membuat anak semakin frustasi. Karena itu Aisyah menyarankan orang tua mengalihkan perhatian anak ke aktivitas lain yang tidak kalah menyenangkan. Nah, Sultana misalnya mengajak anak bermain di taman, menggambar, membuat kerajinan tangan, membaca buku cerita, bermain musik, berenang, atau mencoba permainan tradisional. Menurutnya, ketika anak menemukan aktivitas lain yang menarik, keinginan untuk terus bermain gadget akan berkurang secara perlahan. Dan yang berikutnya adalah terapkan aturan secara konsisten. Aisyah menekankan bahwa konsistensi merupakan kunci dan mengurangi ketergantungan gadget. Orang tua dapat menetapkan jadwal penggunaan gadget setiap hari, termasuk menentukan area tertentu di rumah yang boleh digunakan untuk bermain gadget, misalnya di ruang keluarga. Itulah Sobat Buana tema yang kita angkat, anak tantrum saat gadget diambil. Psikolog bagikan cara yang saat mengatasinya.
6: Pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, pretty, p

0: Iyo, ake sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Iyo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi ake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung. Gung, berambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglek Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklah panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: Radio Bahana FM Ngawi.
10: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
9: Radio Bahana
11: 104,5 FM Bahana Radio. Sebenarnya namanya kita harus berpisah dulu ya. Diajang Ngopi Bahana edisi hari Sabtu tanggal 4 Juli. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan.

0: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: ini gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
4: Aja nangis,

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: 1. Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
1: Do do do do do.

0: 이제 되지 뭐지.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Karsi tahu nggak? Ada cowok, dia ngomong sama aku, katanya aku tuh spesial, beda dari ceweknya. Iya, dia masih buat pacar.
5: Kalau gitu aku punya lagu yang satu.
4: Hah, serius? Coba dong mau dengerin.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.

Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya,

0: belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dangdut Everywhere. Tadeus, Mas Sofa, terima kasih banyak.
1: Masuk.
0: Yo.
2: Dangdut Everywhere.
3: Radio Bahana FM Ngawi.
4: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata

0: Tak di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
3: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
2: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: cukup. Kamu gak perlu jelasin apa-apa lagi.
1: Biar
0: enggak, cukup.
1: Okay. Enggak. Aku mau minta maaf datang.
0: Udah.
1: Penting tadi malam.
0: No!

0: Bune, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih, tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

내가 박창호를 진짜 많이 사랑하나 봐. 다 죽는 것보다

Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kepolisian mengungkap identitas pelaku dan korban dalam kasus penikaman berdarah yang terjadi di Jalan Diponegoro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada hari Sabtu. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka serius. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bana di sore hari ini? Yang jelas semua merasakan apa ini seneng ya, karena menikmati akhir pekan, apalagi menikmati libur yang panjang ya. Nah, untuk mengisi kekosongan sebelum menikmati akhir pekan Sobat Bana bersama keluarga ya, kita hadir di ajang Ngopi Senja ya. Tetap semangat, dan sore hari ini kita membahas manfaat konsumsi teh hijau usai makan malam bagi penderita kolesterol.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Demasif sahabat Bana, ya. Semoga tambang ini hadir untuk apa nih sahabat Bana, menemani Anda. Ada Mbak Lala, selamat sore, terima kasih banget ya. Baru saja mandi, wangi. Nah, sahabat Bana, manfaat konsumsi teh hijau usai makan malam bagi penderita kolesterol. Ahli gizi Serena Pat MS RDN membeberkan manfaat mengonsumsi teh hijau usai makan malam, sahabat Bana. Yaitu khususnya bagi penderita kolesterol. Teh hijau mengandung senyawa tumbuhan yang disebut katekin dan polifenol yang bertindak sebagai antioksidan dan memiliki sifat antiinflamasi yang membantu melindungi jantung dan pembuluh darah. Fat menjelaskan

Bahwa teh hijau mengandung kadar katekin yang tinggi, termasuk epigallocatechin, gallate. Selamat sore, kita tunggu di 0856 345 4545 di Sobat Bana, dan tetap semangat.

0: Ilhamku. Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Kamu dan pasangan lagi merencanakan hari bahagia tapi bingung mulai dari mana? Tenang, jangan khawatir. Langsung saja datang ke Urban Wedding Fest 2026 di Kurnia Convention Hall. Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Juli 2026. Kenapa wajib datang? Karena cuma di sini kamu bisa dapat paket pernikahan impian mulai dari 55 juta rupiah. Hemat banget kan? Kamu udah bisa diskusi langsung sama vendor wedding organizer berpengalaman, pilih dekorasi favorit, tim dokumentasi, sampai berburu make up dan attire yang pas buat kamu. Sambil konsultasi, kamu juga bakal dihibur oleh megahnya pagelaran fashion show, lagu romantis dari wedding band, pentas tari, dan bisa dapat ilmu gratis di sesi professional makeup tutorial. Oh iya, jangan sampai kelewatan juga kesempatan food testing bareng pasangan untuk pilih menu catering terbaik kamu. Acara ini juga didukung wedding content creator dan banyak vendor seru lainnya. Jadi, ajak pasangan atau keluarga kamu sekarang juga ke Urban Wedding Fest 2026. Nikah praktis, mewah, dan terjangkau, ya cuma di sini, Kurnia Convention Hall.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119, kami bersama saya, Bahana ya. Ada Dajali, cintaku sangat luar biasa. Semoga memiliki cinta yang sejati ya, Sobat Bahana.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Teh hijau mengandung kadar katekin yang sangat tinggi, termasuk epigallocatechin galate. Senyawa ini dapat membantu mendukung metabolisme kolesterol dengan membatasi seberapa banyak kolesterol yang diserap tubuh dan membantu melindungi kolesterol. Low density lipoprotein atau kolesterol jahat dari oksidasi, suatu proses yang terlibat dalam penumpukan plak di arteri. Katekin juga dapat berperan dalam bagaimana tubuh Anda menyerap dan membersihkan kolesterol. Selamat

0: Bales News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sebut Bana, babak 32 besar Piala Dunia 2026 berakhir dengan menyisakan banyak cerita yang sulit diprediksi. Berita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, format baru yang diterapkan FIFA dengan menambah jumlah peserta menjadi 48 negara ternyata tidak mengurangi kualitas pertandingan. Sebaliknya, fase gugur pertama dalam sejarah Piala Dunia justru dipenuhi drama, kejutan hingga lahirnya sejumlah rekor baru. Demikian Les News sore hari ini.
0: Les News.

0: Penak ora Mbak Ajeng?
1: Penak no Mas.
0: Ya nek bojone kanca iki jan penak sih. Lanjut ora?
1: Lanjut. Oh, ya.

0: Si, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sih mas.
0: Ya.
1: Iya. Pesa-pesa
0: keras. Pesa ronde lho gini.
1: Wah, bapak-bapak, apa ini lah mas kuih?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih ya mas.
0: Ya, angkat nanya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Iya. Ya. Siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Siap. Ayo mas.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
7: ...104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Mbak Lala yang di Ngawi Kota, selamat sore. Kepengennya nanti malam melihat kirap ya. Oke, ya masalah. Tetap jaga apa ini, keamanan selalu ya. Nah, masih tentang ini Sobat Bahana. Manfaat konsumsi teh hijau. Ini ya. Teh hijau tidak akan mendetoksifikasi kolesterol. Tetapi kategorinya dapat mendukung metabolisme kolesterol dari waktu ke waktu sebagai salah satu bagian dari gaya hidup sehat jantung. Peneliti menunjukkan bahwa kategorin dalam teh hijau dapat memberikan dukungan kolesterol yang moderat. Tinjauan studi menemukan bahwa teh hijau membantu menurunkan kolesterol total dan LDL.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi.

0: Lagi, isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bana ya. Terima kasih sudah bergabung, ada Dela yang di Karangasri ya. Tetap semangat menikmati apa ini suasana sore hari ini ya, sambil menikmati suasana lalu lalangnya apa ini kendaraan yang ada di depan rumah ya. Nah, sekali lagi Sobat Bana, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peneliti tentang kolesterol telah meneliti produk teh hijau termasuk ekstrak yang dapat mengandung katekin yang lebih pekat daripada secangkir teh seduh standar. Prat menyampaukan satu cangkir ya. Jadi sekali lagi, Prat menyampurkan satu cangkir setelah makan malam kemungkinan tidak akan secara dramatis mengubah angka kolesterol Anda sendiri. Tetapi sebagian kebiasaan sehari-hari, teh hijau seduh tetap bisa menjadi cara sederhana untuk menambahkan katekin ke rutinitas yang menyehatkan jantung. Dia melanjutkan, teh hijau juga dapat menggantikan banyak minuman manis seperti kopi manis, koktail, makanan penutup, dan minuman berbasis krim. Dapat menambahkan gula, alkohol, atau lemak jenuh untuk dikonsumsi usai makan malam. Selamat sore, tetap kompak selalu. Masih bersama saya Obana di ajang Ngopi Senja.
1: Royal Music

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Komandan Distrik Militer 03-04 Agam, Letkol Infantri Dwi Santoso membantah informasi yang beredar di media sosial terkait lokasi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Nagari Sianok, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, informasi tersebut menyebutkan bahwa koperasi dibangun di lokasi yang terisolir dan sulit dijangkau masyarakat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Chris Musik. Masya Allah.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sekali lagi Sobat Bahana, ada tembang yang sangat enak kita dengar bersama-sama di sore hari ini. Ada si Jangkung Aurel Octavia, Badai Biru. Sekali lagi untuk Sobat Bahana yang kepingin menikmati melalui visual kita, ya, visual Bahana FM, yang punya HP silakan Anda cari Xpecial Radio lalu di download. Setelah di download, di situ ada logo Bahana, Anda bisa tombol, pasti bisa melihat kita. Nah, masih tentang manfaat konsumsi teh hijau usai makan malam bagi penderita kolesterol. Mengutip American Heart Association, ya, untuk membatasi tambahan gula tidak lebih dari 6% dari kalori harian, yaitu sekitar 6 sendok teh per hari untuk sebagian besar wanita dan 9 sendok teh per hari untuk sebagian besar pria. Davis mengatakan teh hijau dapat mendukung rutinitas yang ramah kolesterol, tetapi tidak boleh mengalihkan perhatian dari kebiasaan dengan bukti terkuat untuk menurunkan kolesterol LDL. Mendukung kadar kolesterol yang sehat bukan hanya tentang pilihan minuman setelah makan. Diet, olahraga, dan tidur secara keseluruhan sangat penting juga. Obat-obatan mungkin juga diperlukan untuk membantu menurunkan kolesterol.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola

0: besar ini, siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Ada ikatan cinta ya. Dulu pernah dibuat apa ini sinetron sobat Bana ya, tanpa batas waktu. Selamat sore, tetap kompak selalu sobat Bana. Informasi yang terakhir ya tentang kolesterol. Menurunkan kolesterol LDL adalah pendekatan multifaset yang tentu saja dapat mencakup kebiasaan sehat seperti minuman teh hijau tanpa kafein setiap hari. Tetapi menambahkan kebiasaan ini tidak akan membuat perbedaan besar. Kebiasaan tersebut termasuk mengganti makanan yang kaya lemak jenuh dengan makanan yang kaya lemak tak jenuh, dan mengonsumsi lebih banyak makanan yang kaya serat larut seperti oat, barley, buah-buahan, dan sayuran. Tetap semangat di ajang ngopi senja bersama saya, Bahana.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond.
4: 104.5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada tembang di siang ini sobat Buana ya, untuk menemani keluarga Anda menikmati malam Minggu. Karena malam Minggu bersama keluarga bukan hanya tentang mengisi waktu luang, tetapi juga tentang memperkuat ikatan kasih sayang. Semoga kebersamaan seperti ini selalu menjadi bagian dari kehidupan Anda bersama keluarga.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Pana Radis. Sebenarnya namanya kita harus berbisa dulu ya. Di ajang Ngopi Senja edisi hari Sabtu tanggal 4 Juli. Selamat menikmati akhir pekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Lionel Messi menancapkan diri sebagai pemain paling subur dalam sejarah Piala Dunia. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Sport, kapten timnas Argentina tersebut itu sudah mengkoleksi 20 gol dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sobat Bahana, menurut informasi, tim Tenggo menang ini 3-2 atas Tanjung Verde dalam laga yang berlangsung 120 menit di Miami Stadium pada Sabtu 4 Juli 2026. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio Sobat Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Buana, selama 2 jam ke depan Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Sabtu ya Sobat Buana, malam Minggu udah ketemu lagi nih barengan sama Cindy ya di 4 Juli awal bulan gitu kan. Yang pengen bergabung ya setelah letih lesu lunglai semuanya iya di hari ini, mungkin yang hari Sabtu masih bekerja atau bahkan udah libur tapi melakukan aktivitas yang sangat luar biasa capeknya, yuk kalau kata Cindy tuh rehat dulu sejenak sampai nanti jam 8 malam gitu ya, nanti tinggal tidur aja gitu kan. Oke Sobat Buana, semuanya di malam hari ini yang pengen ngobrol barengan sama Cindy bisa banget ya di 0856345454545. Dan juga untuk Sobat Buana nih yang lagi scrolling sosial media gitu kan, menemukan kan nih, waduh Radio Bahana FM Ngawi, bisa DM ya, kak aku pengen telepon, kak aku pengen chat, aku atau apapun, whatever gitu ya, bisa banget, langsung aja cari di Facebook, TikTok, Instagram username kita itu Bahana FM Ngawi gitu ya. Dan juga untuk sebetulnya yang pengen nonton visual kita, gampang banget caranya, tinggal download aplikasi Express Radio ataupun bisa melalui website kita di www.bahanafmngawi.com. Lengkap banget, WhatsApp ada, sosial media ada, visualnya juga ada. So jangan diraguin lagi nih ya kan, Radio Bahana FM Ngawi untuk mengantarkan informasi kepada kamu semua atau sekedar untuk ya cicet-cicet kecil gitu ya di malam Minggu untuk kamu-kamu yang kesepian gitu. Nah biar gak kesepian, kali ini sambil nunggu kamu gabung, ada satu teman lagu yang dipopulerkan, iya bener, dipopulerkan sama idola kalian, ada Ajeng Febria dengan Jalaraning Tresno.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi pastinya di ajang ngopi santai barengan sama Cindy ya, sama nanti jam 8 malam. Nah, untuk Sobat Bahana yang belum Cindy sapa di malam hari ini, tadi Cindy menyapanya ini cuman untuk yang lagi kerja-bekerja, ya kan? Ya iya dong, diutamakan ya kan. Oke, untuk Sobat Bahana yang jomblo-jomblo nih, atau yang udah punya pacar tapi ngerasa jomblo gitu kan, bisa banget bergabung barengan sama Cindy di sini ngobrol-ngobrol kita di 0856345445. Dan pastinya Sobat Bahana di malam hari ini kita nggak ngobrol aja, tapi kita juga kasih informasi-informasi menarik pastinya mengenai bola Piala Dunia yang semakin sengit gitu ya, karena udah memasuki fase 16 besar. Jadi benar-benar harus kita kawal ya Piala Dunia 2026 ini yang mungkin sedikit berbeda gitu ya dari beberapa tahun sebelumnya. Kemudian juga nih untuk Sobat Bahana yang pengen request-request lagu di sini juga bisa ya, melalui DM, melalui live chat yang ada di visual kita, bisa banget gitu. Dan pastinya Sobat Bahana di malam hari ini kita pastinya pokoknya nanti tungguin, sini bakalan kasih informasi terupdate gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, barengan sama sini terus di ajang ngopi santai.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
1: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
0: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
1: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi pastinya di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Nah, kali ini Sobat Bahana sini pengen kasih informasi mengenai pelatih Kroasia yaitu Zlatko Dalic. Ini menyesal bukan main gitu ya, bikin luka Modric, akhiri karir di Piala Dunia yang sangat mengecewakan ya Sobat Bahana. Dan informasi ini dikutip dari Detik Sport. Kroasia tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai mengalahkan usai terkalahkan dari Portugal dengan skor 1-2 di Toronto Stadium pada babak 32 besar. Dan Sobat Buana, Kroasia mampu unggul lewat cetak gol dari Ivan di menit ke-53 dan Portugal kemudian mampu membalikkan keadaan. Nah, Sobat Buana, berikut informasi mengenai Lensa Piala Dunia 2026. Nantikan terus nih informasinya pastinya untuk hari-hari berikutnya. Dan sampai jumpa di Lensa Piala Dunia 2026 selanjutnya.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Malam Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Dari
1: Bahana, Access Radio.
0: Oh, Access Radio. Access Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Express Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Express Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sembul Bahana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sembul Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy juga bakalan kasih informasi nih mengenai malam ini di jam 7 ya Sembul Bahana. Ini akan ada kirab pusaka yang akan diarak ya Sembul Bahana. Startnya yang ada di Pendopo, kemudian di arah Jalan Sultan Agung, kemudian diarahkan ke Jalan Dr. Sutomo, dan akan berakhir di Jalan Ronggowarsito. Jadi untuk Sembul Bahana nih yang akan melakukan perjalanan gitu ya, ataupun ada di area tersebut gitu ya, benar-benar harus bisa menghormati gitu ya terkait tradisi yang sudah kita lakukan sejak dari dulu dalam memperingati hari ulang tahun Kabupaten Ngawi ke-668 gitu ya. Jadi pastinya Sembul Bahana yang pengen nonton juga bisa banget melihat di daerah sekitar daerah Pendopo, kemudian Jalan Sultan Agung, daerah Sutomo hingga Ronggowarsito gitu ya. Jadi bisa menonton nih kirab pusaka seperti apa gitu ya. Oke, Sembul Bahana nanti Cindy bakalan kasih informasi kembali. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

0: nengkis-nengkis aku.
1: Nengkis-nengkis, larang sih mas.
0: Ya.
1: Iya. Pesa-pesa
0: keren. Pesa ronde lho gitu.
1: Bapak, apanya lah mas kui?
0: Rondone.
1: Ya, ya
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkat nih mas.
0: Ya angkat nih ya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh neng burimu. Ya. Iya. Siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Siap. Ayo mas.

104,5 FM Bahana Radio Sebut Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sebut Bahana semuanya di malam hari ini tema kita masih sama ngobrolin soal foto estetik. Kalau menurut Sebut Bahana di Ngawi, foto estetik itu di mana kita ya? Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Dan di malam hari ini Sebut Bahana sendiri pengen menyapa nih, ada Kak Solikin. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Terus kemudian juga nih udah bergabung barengan sama Cindy ya. Ada Kak Irfan, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya sebelumnya waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rata Antika Sera Safari Record.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to kelopok.
2: Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian

0: Did you miss it?
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur gi.

0: Tutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Wow, Mas Bajul.
1: Yo,
0: alhamdulillah Mas, kita bertemu di sini ya.
1: Senang sekali.
0: Senang sekali. Apalagi kita nggak hanya berdoa aja di sini.
1: Ada si Mbak Mimi itu.
0: Ya. Ah, Mi itu siapa Mi?
1: Mbak Mimi.
0: Mi atas, Mi bawah. Enggak dong.
1: Kalau iya, di Jawa Timur ada dangdut koplo,
0: iya?
1: Di sini ada dangdut cantik.
0: Dangdut cantik, siapa tuh?
1: Coba panggil.
0: Coba panggil ya, Kak Michelle. Wuh, boleh kasih oplosnya dong.
2: Halo, selamat malam semuanya.
0: Selamat malam, Kak Michelle. Aduh, ini istimewa Mas Bajo.
1: Ngeri,
0: karena malam hari ini tuh Kak Michelle tuh biasanya kan munculnya di layar lebar. Nah sekarang ini nongolnya malah di panggung dangdut. Aduh,
2: bener-bener nekat deh malam ini.
0: Iya.
2: Mencari pengalaman baru.
0: Luar biasa.
2: Harus berani malu.
0: Iya dong.
2: Biar seru.
0: Iya. Tapi serius loh, salut banget aku sama Kak Michelle tuh. Karena kita tuh beda dunia, beda teknik. Tapi tetap gas berani nyanyi loh ya.
2: Nekat, modal nekat.
0: Oh modal nekat aja.
1: Awas loh Jeng.
0: Apa?
1: Jawa Timur hancur abis ini.
0: Karena ada Kak Michelle ya. Oke, kita ini mau ngapain Mas Bajul?
1: Yang pastinya mau dengerin suara merdunya beliau.
0: Betul, kita hari ini seru-seruan bareng ya. Kita ramein bareng, kita yang rame-rame semuanya sudah siap. Sikat Om.
3: Angel Polo.

aja lali kanggo kowe kabeh, aja nganti nglalekne dina istimewa tanggal 19 Juni 2025

0: Bae kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti bae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C bae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga,

0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kan?
3: Nah, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi, mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali.

0: kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif.

skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Nih, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
7: Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile munda

0: akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bule.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan bule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelekke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RIVK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Diponegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
1: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kekengane pusat, jos. Jos.
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Sobat Bahana, ada beberapa berita yang memang tak mudah didengar. Salah satunya adalah dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, korban diduga mengalami penyekapan dan kekerasan selama kurang lebih 2,5 tahun. Selama itu pula, korban diduga dikurung di beberapa lokasi kos, tidak diberi kebebasan, mengalami penganiayaan berulang,

0: menggunakan berbagai benda. Kondisinya baru diketahui setelah keluarga menerima pesan WhatsApp misterius yang mengarahkan mereka ke rumah sakit. Saat ditemukan, korban mengalami luka serius, infeksi berat, hingga harus mengalami perawatan intensif. Polisi telah menangkap tersangka berinisial TH setelah sempat masuk dalam daftar pencarian orang. Kini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penyanderaan, perampasan kemerdekaan, hingga penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban pun menolak permintaan maaf pelaku dan meminta proses hukum berjalan hingga memberikan hukuman yang setimpal. Kasus ini sebetulnya bukan hanya tentang satu korban dan satu pelaku. Ini adalah pengingat bahwa kekerasan dalam hubungan bisa berlangsung lama ketika korban kehilangan ruang untuk meminta pertolongan. Karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak boleh berhenti hanya setelah pelaku ditangkap. Proses hukumnya perlu terus dikawal agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengawal bukan berarti menghakimi. Mengawal berarti memastikan korban memperoleh keadilan, hak-haknya dipenuhi, dan seluruh proses penegakan hukum berlangsung tanpa ada celah yang merugikan pencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan nantinya diharapkan benar-benar mencerminkan beratnya perbuatan yang telah didakwakan, sekaligus menjadi pelajaran agar kasus serupa tidak kembali terulang. Sobat Bahana, tidak ada seorang pun yang pantas hidup dalam ketakutan, terlebih di tangan orang yang seharusnya memberi rasa aman. Semoga korban diberikan kekuatan untuk pulih dan semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Karena ketika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat pun akan semakin percaya bahwa setiap korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
6: Toko Sumber Tani,
7: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
8: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
9: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
10: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
11: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
12: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Kalau memang cuma sahabat, mengapa kamu menghindar Zeus? Furinja, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat? Aku sungguh-sungguh, Furinja.
1: Maaf, aku harus pergi.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung.

0: nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
2: toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi,
3: toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi, toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
2: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural,

0: sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar. العزيز الغفار خالق الجنة والنار والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah pada pertemuan terdahulu di dalam membicarakan tentang hari kiamat, saya sudah menjelaskan bahwa setelah manusia menghadapi pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, pada akhirnya terbagilah manusia dalam dua kelompok besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sekelompok orang masuk ke dalam sorga dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang surga dan calon-calon penghuninya. Surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh. Yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kudsinya, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala buah-buahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini, yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya, untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3, bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli, laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakit rakus bin serakah alias tamak. lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta, padahal itu tidak lebih dari bayangan khayali. Harta yang banyak itu mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya, harta yang begitu banyak itu mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayaliin, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlakul karimah. Akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat qanaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Buktinya bahwa dia pangkat khayali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat? Ada? Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khayali. Maka Quran menganjurkan jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian. Sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, yang penting dapat kedudukan. Padahal itu tidak lebih daripada pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki. Kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayali. Kita berusia muda, muda kita ini pun muda khayali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di surga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Kita akan mulai dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan surga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya surga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga diketarik oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini, yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya, matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik, karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, arduhas samawatu wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan, yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa janal jannataini dan. Begitu juga dalam surah Waqi'ah ayat 32 dan 33, Allah menjelaskan, wa fakihatin kasiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali, yang tidak pernah putus-putusnya, wala mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik, keluar lagi gantinya. Dipetik lagi, keluar lagi gantinya. La maqtu'ah, tidak pernah putus.

Lainkan pohon di dunia ini. Ini hari kita petik, keluar lagi kapan? Musim tahun depan. Nungguin kita. La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu. Wa la mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur? Anggur banyak. Delima? Delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, ah di surga pisang, di sini juga banyak kalau cuma pisang mah. Di surga anggur, di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama, hakikatnya tentu berbeda. Sebab kalau hakikatnya juga sama, ya enggak usah sampai ke akhirat, di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran, kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas, maka di surga nanti terbalik pohon itu. Akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang gak perlu tangga, dan ngambil buah tinggal memetik saja, gak perlu naik, gak perlu manjat, gak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Tabarakallazi insya'a ja'ala laka khairan min dzalik. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka kusura. Maha suci Allah yang apabila Ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam surga. Jadi bangunan di surga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok, pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya dengan sendirinya, makin baguslah istananya di surga. Tetapi, ya tetapi yang namanya surga, dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya surga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya surga. Ongkonon ya, menurut satu riwayat, baunya surga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain, 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi, 70 tahun perjalanan. Baunya surga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan surga itu, seperti halnya terdapatlah kamar-kamar ghuraf dalam istilah Quran itu, yang juga berisi divan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas. Terulah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlopillo atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di surga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin,

Apakah juga penduduk surga makan, minum, memakai pakaian? Iya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap

0: apa pakaian mereka?
1: Pakaian penduduk sorga dari sutra yang lembut dan tebal, berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih, ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak, dan penduduk surga boleh meminumnya, tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol, kalau di surga orang pada minum arak, apa banyak yang teler di surga? Ya tentu tidak. Sebab di sana saya katakan tadi kehidupan yang hakiki. Segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Nah, lalu untuk masuk ke surga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi. Ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus? Ada, Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Ada pintu jihad. Yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada babu sadaqah, pintu yang hanya boleh dilewati oleh orang-orang yang rajin bersadaqah, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia. Kata Nabi, ada Abu Bakar, dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu. Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sedekah memang tangannya pemurah. Tahajud memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur, tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik, dijelaskan oleh Nabi, iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang perempuan dia kerjakan solat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disuruh pilih, saudara-saudara. Lah kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana? Ramadan puasanya kayak gendang. Depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan. Tengah-tengahnya kosong. Nanti mau masuk pintu Rayyan, ditanya, ini pintunya orang yang puasa, kamu puasa Ramadan? Puasa juga sih. Puasa juga sih bagaimana? Iya, pembukaan mau penutupan. Tengahnya kosong, gak bisa lewat pintu sini, cari pintu lain saja. Mau masuk kita lewat pintu jihad, ditanya lagi, kamu lewat sini apa merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia? Mau lewat pintu sholat, apa kau termasuk orang yang konsekuen menjaga sholat? Bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal enggak perlu banyak, yang penting rutinnya, istiqomahnya. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran enggak banyak.

satu malam cuma 3 ayat, tapi rutin tiap malam 3 ayat, tiap malam 3 ayat, itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji 1 juz terus 3 bulan pre nggak ngaji-ngaji. Lebih baik yang sedikit-sedikit ini tapi rutin, dia akan menjelma menjadi amalan yang banyak, daripada sekalinya banyak lalu ke belakangnya tidak ada sama sekali. Hendaknya ada amalan-amalan kita yang menunjukkan keistimewaan dan kelak akan menjadi pintu yang kita tempuh di surga nanti. Apabila kita sudah melalui pintu-pintu surga itu dan tinggal di dalamnya dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan makanan dan minuman sebagai yang saya sebutkan tadi, maka kita pun dalam kehidupan di sana akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya dan tidak pernah tua pelayan itu, sebagaimana kita pun tidak akan pernah tua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga itu, jadi raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan, dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Tirmizi dijelaskan satu hadis, berkata Hasan Al-Basri, Ahlul Jannati kulluhum abna'u 33 sanah. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu. Umurnya tidak lebih 33. Ya, muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau satu hari ada perempuan tua menghadap Rasul. Ya Rasul, saya ahli ibadah. Saya beriman kepada Allah. Saya cinta kepada Islam. Apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum. Enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Itu perempuan nangis sejadi-jadinya. Ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul. Sayang benar segalanya ini. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi. Bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga. Cuman di sana ibu balik muda lagi. Kulit enggak kempot kayak begitu, rambut enggak putih macam begitu. Ibu nanti di surga bakal jadi muda lagi. Salasa wa salasin, umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk surga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata segitu. Nah, lalu bagaimana? Di surga hati mereka menjadi satu di antara sesama penduduk surga. Tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di surga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain, tapi tidak ada sikap iri hati dan dengki. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudaranya di surga, loh, kapling lo lebih luas dari gua nih, gak adil Tuhan. Tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini toh. Kadang-kadang di dunia ini begitulah romantikanya. Kita melarat, disuraki orang. Kita sedikit kaya, diselidiki orang. Ada saja yang iri, ada saja yang hasut, dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Di surga hal semacam itu tidak akan kita temui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam. Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk surga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja. Tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini, di mana senang berseling dengan susah, bahagia berganti dengan derita. Ada senyum bahagia, ada tangis menahan derita. Itu romantika kehidupan di dunia. Di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam surga nanti. Orang selalu merasa senang, karenanya di sana tidak ada keluh kesah, tidak ada orang yang murung, tidak ada orang yang narik napas panjang sambil menghitung bintang di langit.

selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia. Lalu bagaimana kondisi fisik mereka? Di sorga tidak ada orang yang cacat, baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani. Seperti yang kita temui di dunia ini, ada saja cacatnya. Kadang-kadang jasmani sehat, rohaninya sakit. Kadang-kadang rohaninya bagus, jasmaninya cacat. Di surga, orang sempurna, komplit, cukup. Tidak ada yang cacat rohani ataupun yang cacat jasmani. Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat, bagaimana? Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga. Dan di surga, sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum, mereka tidak akan pernah buang air, baik air besar maupun air kecil. Sebab kalau makan dan minum di surga harus buang air, tentu malaikat harus menyediakan WC. Dan kalau surga sudah ada WC, tentu tinja yang repot. Saudara-saudara kaum muslimi, tidak buang air juga tidak buang angin, dan tidak sakit, tidak terkena penyakit. Penyakit apapun namanya, sudah di surga itu daerah bebas penyakit. Jadi barangkali kalau keluar ke halaman surga enggak pakai baju masuk angin, tidak. Sebab di sana repot nyari duit kerokan. Segalanya sempurna, segalanya cukup. Lalu bagaimana kalau tiap saat mereka makan, tiap saat mereka minum tapi tidak buang air? Konon keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka, dan keringat yang keluar itu mengandung bau kasturi yang amat sangat harum baunya. Saudara-saudara, kemudian penduduk surga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya bidadari. Makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya, yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya. Barangkali kalau kita menonton film, kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari. Mereka dalam Quran disebut azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini? Belum pernah tersentuh sebelumnya, baik oleh manusia, baik oleh jin, baik oleh malaikat sekalipun. Jadi memang orisinil, build up dari sononya belum kepake. Khusus untuk manusia yang masuk surga. Belum pernah kepegang sama manusia. Jangankan manusia, jin dan malaikat saja belum pernah megang. Lainkan di dunia sekarang ini, kita mau cari barang orisinil sudah repot. Ya mujurlah kalau saudara menemukan seorang gadis yang orisinil paten, masih build up, barangkali mujur. Tapi umumnya terutama di kota-kota besar, ya sudah, kita dapat second hand juga masih lumayan. Kalau tidak rongsok-rongsok bener mah, ini kadang-kadang sudahlah second hand, kondisinya juga 30%, sudah mesti nyervis melulu kita ini. Saudara-saudara, azwajun toharoh, belum pernah tersentuh oleh siapapun. Lalu makna toharoh ini, mereka selalu suci, tidak pernah men, baik menstruasi atau mencret. Tidak pernah. Dan kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan satu minggu dalam sebulan terkena, dapat fasilitas dia untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami haid.
Lalu apalagi keistimewaannya? Selalu perawan. Tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai, habis dipakai perawan lagi. Saudara-saudara yang saya hormati, itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga. Loh, itu laki-laki itu. Iya, kalau perempuan bagaimana? Satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang soleh. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pendeknya surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oh, di surga begini kali ya. Berbeda dengan itu. Oh, bidadari begini kali ya. Kalau masih begini kali ya, masih bisa dibayangin. Ini sudah enggak bisa dibayangin. Jadi enggak usah begini ya begitu ya. Saudara-saudara, apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin famanallahu 'alaina wa waqana 'azabas samum. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Cara kita belah sono, ini teman kita dulu waktu di dunia, yuk samperin yuk. Ba'duhum ala ba'di yatasa'alun, saling tanya menanya. Kalau istilah kita, sampai juga kemari? Iya. Saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir. Khawatir, takut mendapat azabnya Allah. Tapi Allah memberikan karunia kepada saya. Saya diselamatkan dari azab, dari mara bahaya neraka. Sampailah saya ke dalam surga ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ente? Alhamdulillah, saya juga sampai ke surga ini. Si Pulan bagaimana? Nyangkut kali dia mah di neraka. Yatasa'alun, saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka. Tapi satu hal yang jelas, saudara-saudara, di surga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci maki itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam surga. Kalau di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut, kata-kata kita sudah out of control. Di sana tidak ada kata-kata kosong yang tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita akan membicarakan apa saja nama-nama surga itu dan siapa calon orang-orang yang masuk ke dalamnya. Pertama, yang dinamakan Jannatul Firdaus atau Surga Firdaus. Surga Firdaus ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus, itu boleh pesan mulai sekarang. Nafas masih ada, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, pesan tempat dari sekarang. Apa harga karcisnya? Pertama, qad aflahal mu'minun, harus beriman. Ini syarat mutlak. Tidak beriman, gak usah.

Sudah minta karcis. Minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu setelah beriman khusyuk di dalam solat. Artinya khusyuk tarkul ghair li ajlil amal. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi. Kalau kita makan sambil ngobrol itu namanya makannya enggak khusyuk. Sebab ada sambil ngobrolnya. Nah, sholat yang khusyuk, sholat yang di dalamnya tidak berisi yang lain kecuali sholat itu. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri saja untuk melaksanakan suatu amalan. Dan sholat khusyuk itu berat. Kadang-kadang waktu mau sholat kita enggak ingat apa-apa. Begitu sudah masuk takbir yang kita lupa malah kita ingat. Itu kurang ajarnya iblis. Mau sholat nyari dompet enggak ketemu, begitu takbir, aduh dompet di atas meja. Ini kalau sembahyang lama-lama digerataki orang nanti nih. Mulai kocar kacir sholat kita. Makanya kata Imam Nawawi, sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam kalau pada waktu takbir dia ingat Allah. Segitu aja dulu dah tingkatan orang awam itu. Sebab yang namanya khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawari. Hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang tentram di waktu sholat, khusyuk. Kalau waktu sholat garuk sono, garuk sini, kaki ketekas, ketekus. Itu sudah anggota badannya enggak khusyuk. Atau anggota badannya tenang, tenteram, enggak gerak-gerak. Cuma hatinya ngayab kemana-mana. Badannya di musola, hatinya di pasar. Itu juga enggak khusyuk. Dan itu berat. Karena itu, ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul. Ya Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sembahyang khusyuk, aku boleh kasih kau serban. Kamu boleh pilih yang hijau atau yang putih nanti. Baik ya Rasul, sembahyang beliau dua rakaat. Selesai salam ditanya, yang mana serbannya Li? Kata Imam Ali, yang hijau ya Rasul. Belum nengok, udah yang hijau ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu ente enggak khusyuk Li. Kenapa? Mungkin tadi waktu sujud mikirin, ntar kalau gua ditawarin milih yang hijau aja dah. Belum nengok sudah menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Firdaus itu menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia. Yang tidak ada nilainya baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah. Yang keempat, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima, wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya, pandai mengendalikan nafsu, tidak terperosok memperturutkan syahwatnya. Yang keenam, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji. Saudara-saudara, kalau janji ditepati, sebab janji adalah hutang. Yang ketujuh, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk, tapi memelihara solat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas, ulaika humul warisun. Allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para ahli waris
yang akan menerima wajah.

warisan berupa surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam surga, ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah surga Firdaus. Adapun yang kedua, nama surga itu disebut dalam Quran Jannatu Adnin, surga Aden. Untuk siapa mereka? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha. Dan orang-orang yang sabar, wallazina sabaru, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam menuntut keridhaan Allah. Sabar dalam mencari keridhaan Allah. Sujud mencari keridhaan Allah, sabar. Puasa mencari keridhaan Allah, sabar. Melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keridhaan Allah, sabar. Ini syarat untuk mendapat tiket ke surga Aden nanti, Jannatu Adnin. Sabar dalam mencari ridho Allah. Apalagi di zaman sekarang, katanya persaingan hidup makin tajam, lapangan kerja makin sulit, mental hipokrit makin merajalela, golongan munafik alias bunglon ada di mana-mana. Kalau nemplok di daun kuning, warnanya kuning, hinggap di daun hijau, dia jadi hijau, nempel di dahan coklat, jadi coklat. Menjilat kesana kemari, bukan untuk mendapat ridho Allah kadang, tapi untuk mendapat ridho atasannya, mendapat restu atasannya. Ini kan realita dalam kehidupan. Saudara-saudara, mencari muka, padahal seorang muslim ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Di sini hanya pengertian umum mendirikan salat. Kalau dalam Firdaus tadi ditegaskan tidak cuma sekedar mendirikan tapi juga khusyuk dan memelihara. Ini mendirikan, saudara-saudara. Maaf, ada orang yang mengerjakan sholat, ada orang yang mendirikan sholat. Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan sholat cuma sekedar gugur kewajiban, pokoknya gugur kewajiban beres. Kadang-kadang pulang sembahyang Jumatnya bersendal. Enggak sembahyang dia, sembahyang. Kok nyolong sendal pulangnya? Itu baru ngerjain sholat, belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu mendirikan namanya. Ada istimrar, kontinuitas alias kesinambungan. Selesai sholat, akhlak sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu makna aqamus sholat. Apalagi syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka sedekah itu terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah. Terang-terangan baik, kenapa? Untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita, bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat riya. Saudara-saudara, saya yang miskin nyumbang 100 ribu, saudara berapa yang kaya? Ini boleh untuk merangsang orang lain, tapi kalau untuk riya itu tentu dilarang oleh agama. Terang-terangan boleh, sembunyi juga boleh, bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saudara-saudara, lalu yang keempat, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia hanya tidak berteriak-teriak tentang

kemiskinan, tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan. Dia tidak hanya berteriak dengan mengemukakan berbagai macam kemunkaran, tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan. Seperti sekarang ini toh, air saja kalau cuma dibendung tapi tidak disalurkan, kan ngebludak, jebol bendungan. Kita cuma teriak anak-anak muda dihantam oleh kebudayaan barat yang merusak moral, tapi mana kebudayaan Islam kita? Gak pernah kita timbulkan. Musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan, jelas. Tapi apa langkah ekonomi yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan? Dan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu pendidikan? Kadang-kadang yang mutunya baik, mahalnya enggak kejangkau oleh lapisan rakyat yang di bawah menengah ke bawah ini. Itu yang jadi problem. Orang yang mendapat tiket ke surga Adnan ini, mereka menolak kejahatan dengan mengimbanginya melakukan kebajikan. Tidak cuma teori, tidak cuma propaganda, tapi ada langkah konkret bahwa untuk membentengi kemaksiatan harus diperbanyak munkarat. Untuk mengimbangi segala macam perbuatan durjana harus dikembangkan majelis taklim pesantren, menghidupkan akhlak Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Orang semacam itulah yang akan mendapat tiket ke surga Aden atau Jannatu Adnin nanti. Dua. Adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatun Na'im. Surga Na'im. Na'im mengandung arti penuh kenikmatan. Tiketnya sederhana saja. Al-Qalam ayat 34. Inna lil muttaqina inda rabbihim Jannatu Na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapat balasan berupa Jannatun Na'im, surga Na'im namanya. Jadi tidak banyak untuk mendapatkan surga Na'im ini, cuma takwa. Cuman takwa yang jadi banyak. Apa itu takwa? Sekarang ini kan takwa jadi lalap. Dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Padahal takwa ini jelas, sebelum Islam datang ke Indonesia, kita orang Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, pengertiannya harus dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih enggak. Orang yang mana aja kalau dilantik, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, bertakwa, berampe membleh ke bibir, bertakwa. Tapi kalau sudah megang jabatan, kadang-kadang takwa ngalor dia ngidul. Tidak relevan lagi. Lalu apa sih yang namanya takwa itu? Sederhana saja. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang, itu takwa. Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah boleh sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu, tapi tinggalkan larangan Allah mutlak. Mampu tidak mampu, tinggalkan. Enak kalau ada perintah, jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak, tinggal kita milih. Ah, saya belum mampu ninggal teler itu, lezat itu, belum mampu. Yang boleh semampu kita melaksanakan perintah. Sholat semampu kita, asal jangan mampu lalu pura-pura tidak mampu. Puasa semampu kita, jihad semampu kita. Tapi kalau sudah meninggalkan larangan mutlak, mampu tidak mampu harus ditinggalkan. Jadi kelihatannya sederhana takwa ini, tapi masalahnya rumit. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, dan itu tiket untuk mendapatkan surga Na'im atau Jannatu Na'im. Yang keempat, saudara-saudara, di antara nama surga itu ada yang disebut surga Ma'wa atau Jannatul Ma'wa. Apa tiket untuk sampai ke sana? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41.

wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya, wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, dan sanggup mengendalikan nafsu, sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga ma'walah tempat tinggalnya nanti. Jadi tiket ke Jannatul Ma'wa ini, pertama, khafa maqama rabbihi, takut kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Ini batasnya, kamu jangan nyebrang ke sini. Ini batas yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Orang yang ingin mendapat tiket ke Ma'wa, dia takut batas-batas itu. Lalu sanggup mengendalikan diri, tidak sampai memperturutkan hawa nafsunya. Itu tiket ke surga Ma'wa. Yang kelima dinamakan surga Darussalam atau Jannah Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. Wa hadza siratu rabbika mustaqima wa qad fassalna al-ayati liqaumin yatadhakkarun lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berpikir. Jadi kelihatan di sini untuk mendapat tiket ke Darussalam, istiqomah mengikuti jalan lurus, istiqomah berpegang kepada Islam, dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah dibedakan antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah, dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu surga Darussalam. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Siapa penghuninya? Surah Fatir ayat 34-35. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَزْهَبَ عَنَّا الْحَزَنِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا الدَّارُ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَ فِيهَا لُغُوبٌ. Yaitu orang-orang yang senantiasa bertahmid, memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan Darul Muqamah. Yang ketujuh dinamakan surga Maqamul Amin. Ini pun disediakan untuk orang yang bertakwa, seperti dalam Ad-Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah surga Khuldi atau Jannatul Khuldi. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 dijelaskan, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh terbatasnya waktu, inilah sekelumit tentang surga dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan dijadikan kita oleh Allah termasuk salah seorang di antara calon-calon yang kelak akan menjadi penghuni surga, mendapat kenikmatan yang kekal dan abadi di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala

0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50 sampai 70%. Sen soko tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo-halo sahabat Bahana. Wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Lagu ini lho rek, sing lagi ngeter juga ya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, ya dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi nggak siap ya Sobat Bahana.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Elin gak mau bikin ayah makin sedih. Elin mau berguna buat keluarga Elin.
1: Yang sabar ya, Eli. Kamu harus tetap kuat dan sehat.